0: dalam. Loh, eh, Bu, Bu, Ibu, gelap banget ini. Eh, mati listrik ya?
1: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
0: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
1: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
2: Bentar, bentar, itu suara apaan, Bu?
0: Ya elah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
3: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, Suara Wajah.

101 FM.

0: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya aneh.

Indonesia, selamat pagi sahabat suara semuanya. Apa kabar? Hari Selasa lagi udah. Wah, mantap, mantap, mantap. Terus tiba-tiba ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, habis itu Senin lagi. Secepat itu ya, gak apa-apa, santai aja. Buat kamu yang nunggu weekend ini, karena tanggal 25 jatuhnya hari Sabtu, berarti mungkin gajiannya yang masuk ke hari Jumat. Sabar, sabar. Berapa hari lagi? Tenang aja, jangan panik dulu. Saya tahu keuangan sudah menipis, sama-sama saya juga. Jadi bertahan aja lah. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat insya Allah udah masuk. Jumat pagi paling enggak ya, kalau emang itu otomatis semuanya. Kecuali kalau nanti itu manual. Wah. Tapi pasti sama suara hari ini baik lagi di Suara Suruh. Rionata Wisnu Wiratmaja. Stay tune.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Ole ole ole ole. Spanyol.
1: Spanyol menang ya. Menang. Kemarin ya. Entah. Piala Dunia kayaknya udah berapa hari yang lalu. Euforianya masih kerasa.
0: Aduh. Orang-orang di TV pagi ini masih aja ngeberitain Lamine Yamal lah.
1: Karena baru apa ya? Ya kemarin kan berita Piala Dunianya, sekarang baru berita soal dianya. Kayak begitu.
0: Katanya si ini buka mie ayam.
1: Yamin Lamal.
0: Iya bener.
1: Iya lagi.
0: Mie apa yang sepak bola? Mie Yamin, Yamin Lamal.
1: Yamin Lamal.
0: Aku lamal kau dengan bismillah.
1: Kupinang, itu juga kupinang. Bukan dilamar.
0: Oh gila. Itu kalau seandainya ibu gue tahu ya, Lamine Yamal umurnya baru 19.
1: Udah
0: pasti jadi bahan perbandingan itu.
1: Lihat loh, Dek. Apa kira-kira perbandingan?
0: Lihat loh, Dek. Yamin Lamal tuh umur 19. Kalau ngelakuin sesuatu serius tuh pasti jadi prestasi. Kamu dari dulu disuruh ini, disuruh itu. Ya kan di Indo, enggak di Spanyol. Coba aku seriusnya di Spanyol. Aku tuh udah jadi ini, Adek Marquez.
1: Enggak masalah sebenarnya di Spanyol, di Indonesia. Yang penting itu serius aja ngerjainnya. Saya selalu ada lagi tuh, ibu-ibu begitu tuh.
0: Iya lagi, gue gak kebayang deh. Kalau seandainya dari dulu gue serius sama apa yang gue kerjain ya.
1: Iya.
0: Kayak apa itu gue udah jadi itu.
1: Apa yang lo kerjain? Kira-kira yang serius sayang yang lo kerjain itu. itu dia pertanyaan gue adalah, lo bisa bilang kalau gue serius ngerjain apa yang gue kerjain, gue nggak tahu apa jadinya.
0: Ada dua hal yang gue tuh into banget, Mak. Dan dua hal ini juga kayaknya into ke gue deh.
1: Oke.
0: Musik sama modeling sih, yuk.
1: Modeling gue setuju. Musik gue masih agak.
0: Lo mengremehin gue. Ya ampun, gue pemain suling terbaik waktu kelas 3.
1: Musik ini bisa lebih spesifik lagi?
0: Yang gue pengen atau yang gimana?
1: Yang harusnya lo seriusin ini.
0: Piano,
1: oke. Soalnya kalau musik ini gue melihatnya spektrumnya secara universal ya. Mm-hmm. Nyanyi juga, karena kebetulan kan kalau nyanyi kan dia di situ.
0: Iya.
1: Gue kalau nggak setuju ya itu di situ.
0: Gue kalau bermusik itu mungkin sekarang ini ya, trio ini tuh namanya Lale Elman Wisnu.
1: Betul. PD-nya, PD gue kasih 100. Skill 20, oke.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Buat hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: LED buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
0: Warga Indonesia.

0: 96,2 FM suara-suara warga Indonesia.
1: Finally Spain champion Horas. Ole ole ole ole. Mas ya
0: jadi banget,
1: rajin banget.
0: Mantap, mantap, mantap.
1: By the way, sahabat suara, kita udah live TikTok ya. Silahkan join di @isuara.smg.
0: Betul.
1: Kita ngobrol-ngobrol banyak hal lah nanti di situ, termasuk kita mau ngobrolin fun fact pagi ini.
0: Nah, siapa dulu?
1: Gue ada sih, ada. Bentar ya, gue scroll dulu ya. Tadi udah kebuka, langsung ke close lagi.
0: Apa gue dulu?
1: Eh, santai pak, cepet yaudah. Pak. Apa gue pak? Nih.
0: Yaudah.
1: Gue mau kasih satu fun fact.
0: Hah?
1: Soal Semarang.
0: Oke. Okay.
1: Karena di Semarang itu banyak banget hal-hal hebat dan sebenarnya banyak juga hal-hal yang membuat
0: tidak
1: Semarang
0: bukan masalah berarti. Kan soalnya ada hal-hal hebat dan hal tidak hebat. Oke. Okay.
1: Banyak hal-hal hebat yang membuat Semarang itu jadi yang pertama dan sebenarnya kalau dijadiin termaintain dengan bagus ya Semarang itu
0: bisa
1: jadi banyak pionir dalam segala bidang loh.
0: Oke.
1: Salah satunya ini. Nih lo tahu enggak? Nih, kalau Bung Yogi lagi mendengarkan.
0: Coba tes gua apa nih?
1: Kalau Bung Yogi lagi mendengarkan, boleh ini ikutan komen nih. Lift pertama di negara Indonesia.
0: Lift ya, bukan eskalator ya.
1: No, lift. Lift pertama di negara Indonesia itu ada di Semarang. Tapi di mana coba?
0: Lift pertama di Indonesia di Semarang itu berarti harusnya di gedung tinggi yang ada Menara Suara Merdeka.
1: Itu kan baru gedungnya. Lagian sebelum ada Menara Suara Merdeka, matahari udah kebangun, udah ada liftnya itu yang transparan. Lift transparan
0: apa
1: itu.
0: Apa ya? Apa ya? Gedung tinggi di Semarang berarti di Kota Lama. Apakah di Kota Lama?
1: Iya, Kota Lama.
0: Di Kota Lama. Di ini gedung sekarang udah diratakan?
1: Belum.
0: Belum. Gedung tinggi Tawang.
1: Tawang mah panjang, Pak. Liftnya kan jadi nyamping.
0: Kalau didirin jadi kan tinggi.
1: Lift pertama dan tertua di Indonesia itu ada di gedung asuransi Jiwasraya.
0: Bu?
1: Iya.
0: Yang di depan Blenduk?
1: Betul. Jadi itu dulu adalah bekas kantor Nilmich. Aku nggak tahu ya itu kantor apa. Gue kemarin nggak sempat nyari. Dan lift ini dibuat sama Otis Elevator Company. Dipasang sekitar tahun 1912. Bentuknya seperti kurungan dengan tralis besi. Kalau sahabat suara pernah main Resident Evil,
0: iya. Dia kayak ada lift lama di film-film Prancis, film romance gitu lah.
1: Bener.
0: Di apartemen Prancis gitu ya.
1: Lift yang kamu dikejar zombie, yang kayak gitu. Dan itu liftnya bentuknya kayak gitu.
0: Oke.
1: Meskipun sekarang liftnya ini udah nggak beroperasi lagi ya, tapi tetap dilestarikan. Mulai dari bentuknya, mulai dari apa-apanya yang ada di dalam itu. Dan ini paling muat 3-4 orang lah masih bisa. Cuman ya gitu, serem pak, serem.
0: Cuma nempel semua 3-4 orang. Kan itu, biasanya itu tuh kan dia gak tahu ya kalau di yang lift yang di Jiwasraya itu gimana ya. Biasanya kalau at least lift yang kayak gitu yang gue lihat itu di luarnya ada tangga. Biasanya kayak tangga melingkar gitu, nah liftnya itu baru di tengahnya itu.
1: Ya,
0: biasanya itu kayak begitu kan.
1: Tapi kalau ini enggak, lift yang berdiri sendiri dan ini jadi satu lift pertama di Indonesia dan tertua. Dan kabarnya nanti gedung Jiwasraya itu bakal jadi museum fotografi Indonesia. Karena kan selama ini kayak gak tahu ya dipakai apaan.
0: Jiwasraya pindah kemana?
1: Jiwasraya kan udah punya kantor sendiri.
0: Iya gak kan sebelumnya itu kan itu di situ. Berarti kantor di situ dipindah kemana?
1: Ayah gue gak tahu kalau pindahnya kemana ya. Tapi itu nanti gedung yang Jiwasraya itu bakal jadi museum fotografi Indonesia.
0: Oh gitu. Gila. Kalau gak salah Semarang itu juga salah satu ini ya. Kalau pernah kita ngobrol sama Yogi juga. Tram ya kalau gak salah ya.
1: Tram benar.
0: Semarang itu dulu punya tram. Koneksinya itu sangat panjang itu semua terkoneksi. Salah satunya awalnya itu Semarang juga ada satu kotanya.
1: Dari daerah Kauman sampai ke daerah Tugu Muda. itu dulu ada tramnya.
0: Bukan cuma Tugu Muda Pak, dulu kalau pas ngobrol sama Yogi itu kayaknya luas
1: sampai simpang lima gitu-gitu ya.
0: Iya, sampai daerah-daerah kesana kemana-mana itu.
1: Nah, sampai ke Solo kalau nggak salah.
0: Sampai Solo, sampai Amerika. Donat tram.
1: Ada jadi mikir lagi nggak tahu apa ya yang tram-tram lagi ya.
0: Waduh. Bingung deh mikir. Tapi ya itu karena tidak apa ya, nggak diupdate juga semuanya, akhirnya ya udah di stop aja gitu.
1: Bahkan kalau kata Bung Yogi, teman kami itu bilang Semarang dulu punya velodrome terbesar
0: ya
1: se-Asia.
0: Betul,
1: se-Asia lo bayangin.
0: Cuman ini kata Yogi ya, bukan kata kita ya. Yogi jangan dipercaya.

0: Indonesia.
1: Ternyata walaupun TV kamu gak nyala, kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu gak kenapa?

bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event Bernada Bersuara Volume 6 Spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan

0: Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_fall06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara.
1: Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Nggak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Gue kan udah fun fact-nya, yo. Lo apa, yo?
1: Oh, dari gue, Pak.
0: Apa?
1: Lo tau hewan ku Daniel?
0: Hewan, terus dari minggu lalu.
1: Karena semua yang keluar di gue tuh karena emang gue senang tuh, jadinya itu aja.
0: Hewan ku Daniel, ya?
1: Iya. Siapakah kerabat dekat hewan ku Daniel secara genetik?
0: Kerabat dekat hewan kudanil secara, ini secara genetik.
1: Betul.
0: Kudan badak. Karena dia mirip-mirip tuh.
1: Salah.
0: Beda ya. Hippopotamus tuh kudanil ya.
1: Hippopotamus
0: ya. Ya kan, betul. Itu kudanil ya. Kan? Secara genetik paling dekat kudanil itu kadang di air, kadang di darat. Otter.
1: Salah.
0: Meskipun kecil ya.
1: Tapi itu udah
0: mendekati.
1: Mengarah, iya betul.
0: Sigul.
1: Sigul, sini gula.
0: Itu cigul. Wah, sembarangan banget mulutnya. Masa secara genetik dekat sama kuda?
1: Ya iya. Apa?
0: Anjing laut.
1: Salah.
0: Apalagi hewan yang kayak otter ya. Aduh, gue gak tahu lagi. Pengetahuan gue soal hewan-hewan tuh dikit. Taunya makan doang. Apa, nyerah gue?
1: Secara genetik, kuda nil itu paling dekat kerabatnya adalah lumba-lumba sama paus. Lumba-lumba sama paus.
0: Kok bisa beda banget? Kok hewan laut pure?
1: Itu dia. Adek kakak aja kadang bisa beda.
0: Lumba-lumba sama paus?
1: Lumba-lumba sama paus.
0: Itu kan habitat hidupnya udah beda banget ya? Tapi kok secara genetik
1: habitat bisa? Air mereka, habitat hidup sebenarnya sama loh.
0: Enggak dong, yuk, kuda nil kan juga airnya bukan ke air yang laut atau pantai,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Enggak, tapi kan di air, kuda nil itu di air dan mereka kan bernafas pakai paru-paru sama.
0: Kodok juga sama kadang paus. Di air, tapi gak saudaraan sama lumba-lumba sama paus. Kok bisa kuda nil saudaraan?
1: Itu dia, mereka itu secara genetik itu sama. Cuman memang secara evolusinya akhirnya kuda nil itu tetap berevolusi menjadi hewan darat dengan kaki, dengan apa semuanya. Sedangkan kalau lumba-lumba sama paus ya itu menghilang karena mereka ternyata lebih banyaknya untuk berenangnya. Itulah evolusi tubuhnya akhirnya berubah. Tapi kalau secara genetik itu paling dekat. Dan kuda nil itu pun sebenarnya mereka tuh gak bisa berenang.
0: Di sungai kan dia cuma mandi-mandi aja.
1: Nyelam, literally dia tuh nyelam. Nyelam dan lari di dasar sungai.
0: Serem banget nih dikejar
1: dan,
0: kuda nil.
1: Betul, dan juga nih sahabat suara, kalau misalnya kamu berpikir kuda nil itu kan orang mikirnya karena bentukannya
0: gendut,
1: lebih lucu gendut ya, atau lucu apa yang gitu kayak kan. Gitu ya. Kuda nil itu yang pertama mereka bisa lari itu hampir 20-30 km per jam di darat.
0: Mak, tuh.
1: Itu
0: pace
1: sama 4.
0: Pace 3, pace 4 itu.
1: Sekicoge. Badak juga tuh. Badak kuda nil itu larinya lumayan kenceng.
0: Iya, badak kenceng.
1: Iya, terus juga kuda nil itu mereka itu menghabiskan waktu pertama 16 jam sehari di air. Itulah kenapa mereka tuh sebenarnya itu lebih ke hewan yang nyaman hidup di air gitu. Terus juga mereka membunuh lebih banyak manusia dibanding dengan singa dan juga buaya di Afrika.
0: Bisa begitu ya.
1: Nah,
0: orang
1: itu dia.
0: Afrika nih, jawaban dulu di orang Afrika. Aduh, air susah lagi di sini, gimana ya? Teman-teman, ayo kita pergi ke sungai sama kepala suku sama beberapa kawan-kawannya kan sambil nyanyi jalan. Ini kan zaman dulu. Teman-teman, kita sudah menemukan sumber air. Mau ngambil seruduk badak. Udah mah air susah.
1: Kudanil.
0: Mau ngambil di seruduk kudanil.
1: Badak mah gak salah.
0: Mau ngambil air di seruduk kudanil.
1: Dan kudanil itu salah satu hewan yang temperamen juga tuh. Makanya itu dia lebih banyak makan korban dibanding binatang yang lain.
0: Temperamennya itu gimana maksudnya?
1: Temperamen, jadi bener-bener kayak apa ya, kayak kalau ada beberapa binatang yang lain secara teritorial, kalau ada binatang yang berbeda gitu, mereka tuh bakal stand ground masing-masing. Tapi kalau kuda nil itu dia selalu wah nggak ada mundur, nggak ada bertahan, attack gitu.
0: Total football konsepnya.
1: Total football. La Roja. Itu kenapa mereka itu paling banyak konflik sama singa, sama buaya, bahkan sama gajah sekalipun, bahkan sama ini rusak yang nggak salah apapun itu bisa disikat sama dia.
0: Singa mau gigit kan juga susah ya, maksudnya badan kudanil kan terlalu gede tuh.
1: Iya.
0: Lo harus mangap segede apa lo mau gigit kudanil?
1: Wah, garuk lo kayak kalau singa gigit kudanil itu sama kayak garukannya.

0: yang
1: Woi,
2: kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
1: Hah? Enggak kok. Ini loh, Woi, udah mau mulai.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Oke, kita update-update berita dulu ya, sahabat suara di jam 8.
1: Ya.
0: Ini kita mau update buat kamu yang mungkin lagi butuh hiburan. Apalagi hobinya nonton film. Nah, ada festival film bagus nih, sahabat suara. Namanya Festival Film Jelek Bertamasya. Dan lo datang ke situ bentukannya kayak hajatan.
1: Kalau misal festival film jelek, berarti kalau gue bikin film, terus habis itu tiba-tiba gue dihubungi, Mas, ini kita dari salah satu festival film di Indonesia, kita mau ngajakin filmnya Mas Rio dan Mas Wisnu buat diputar di festival film kita. Wah, boleh banget, Mas. Dan kita berencana untuk muterinnya itu nanti di main stage kita. Jadi nanti di situ di hari penutupan bakal ada kira-kira, kalau target kita sih bakal ada seribuan orang juga nanti yang bakal nonton.
0: 1000 orang, Mas?
1: Iya.
0: Gas.
1: Boleh ya, nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Karena nanti ini kan saya bakal ngirim term of agreement-nya untuk nanti ditandatangani juga. Terus, oh iya, saya tadi belum kasih tahu ya, Mas, ya, nama festival kita ya.
0: Ah, udahlah, nggak usah babi bu. Kirim.
1: Beneran nggak apa-apa?
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Nggak mau tahu nama festival.
0: Nggak usah. Saya udah seneng itu, Mas. Seneng masuk ya? Ke festival film saya dulu.
1: Iya, udah nggak apa-apa. By the way, kita dari Festival Film Jelek Indonesia. Terima kasih, Mas. Coba dijelasin itu apa?
0: Ini lucu banget ini formatnya. Jadi kalau misalkan kita datang ke festival film, biasanya kan identiknya sama bioskop, kursi-kursi enak lah, sofa nyaman begitu. Dan festival film biasanya nampilin film-film indie yang bagus-bagus, yang ceritanya mungkin rasanya kayak radikal juga.
1: At least kalau film, ya gue gak tahu ya film bagus atau tidak, ini kan relatif ya.
0: Bener. Tapi di festival film jelek Bertamasya ini, justru setiap pengunjung diajakin buat ngerasain suasana yang lebih akrab, layaknya datang ke hajatan warga.
1: Nah, okay.
0: Masuk ke situ tuh nanti bentuknya ada tiker, tiker gulungan,
1: kita layar tancap gitu.
0: Bener. Kita nonton kayak di layar tancap. Nah, konsep ini yang dibawa sama festival film jelek lewat program roadshow terbarunya yang resmi dimulai di Diegera Art and Space. Ini gue nggak tahu bahasa Prancis apa memang logat Sunda nih. Diegera
1: Art. Tulisannya?
0: Diegera. Diegera Art and Space Bogor di hari Sabtu kemarin.
1: Oh iya, di Bogor ya.
0: Selain pemutaran film, pengunjung-pengunjung juga bisa ikut mancing-mancingan.
1: Mancing-mancingan?
0: Mancing-mancing ikan-ikan yang ada magnetnya itu tuh.
1: Iya.
0: Terus main catur gratis, foto sama maskot burung festival film jelek. Ada loh maskotnya.
1: Berarti ini dibikinnya konsepnya kayak pasar malam ya?
0: Film-film yang di sini pun juga udah terkurasi jeleknya. Bagus nggak boleh. Memang harus jelek.
1: Oh iya.
0: Iya, ada beberapa film-film yang masuk ke situ. Judulnya aja udah epic sih. Lord Rangga versus Titan. Ada lagi filmnya judulnya Banjir Hayalan Tingkat Tinggi. Sampai habis nangis ketawa. Judul filmnya.
1: Habis nangis ketawa.
0: Cocok tuh di XX1.
1: Lord Rangga versus Titan sih. Gue penasaran sih.
0: Ada juga sesi diskusi Ngelantur di Bogor bersama komunitas film Bogor dan klub Lopi Film yang berlangsung lesehan di atas tikar bersama para filmmakernya.
1: Oke.
0: Gitu, Pak. Setelah menyapa penonton di Bogor, festival film jelek bakal ngelanjut turnya bertamasya ke Depok. Cocok.
1: Depok,
0: lewat kolaborasi bersama festival musik N2Fest di tanggal 25 Juli nanti. Film Lord Rangga balik lagi dipilih sebagai pembuka act opening untuk perjalanan berlanjut ke Bandung nanti juga tanggal 15 Agustus 2026.
1: Goks. Lagi diskusi kayak gitu, kira-kira nanya nih Mas Ineas ya, Bang, pikiran lo apa sih di film gitu?
0: Yang bagus udah banyak. Kita mau bersaing sama yang bagus susah.
1: Udah kalah jauh.
0: Ya udahlah, kita terima diri aja lah.
1: Secara cerita udah kalah.
0: biaya produksi juga kalah kita.
1: CGI juga nggak mungkin. Orang untuk kita ya ditempa pakai CapCut.
0: Mas, pas kita syuting aja pakai iPhone 3G. Bener sih kamera iPhone, tapi iPhone 3G.
1: Itu jatuhnya kayak film-film zaman dulu.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Kamu tahu nggak sih kalau kita sebenarnya punya sumber energi yang gratis dan nggak bakal habis? Ada yang tahu energi apa nggak?
3: Keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dari Wings Food.
1: Eh, gengs. Oi. Untuk perform selanjutnya, ada ide gak nih biar lebih seru?
2: Iya, ya, yang lebih keren.
3: Wah, setuju banget. Sambil mikir, kita minum Milko dulu yuk.
2: Wah, ini bagus tuh, Kevin. Wah, rasa coklat premiumnya creamy banget ya, Kevin.
3: Iya, yang strawberry juga. Enaknya nempel di lidah.
1: Pantesan kamu selalu minum Milko.
3: Iya dong. Milko kan susu Belgia favoritku, yang rasanya enak banget. Udah gitu, nutrisinya lengkap dengan vitamin dan mineral. Wow. Yang bantu aku untuk jadi hebat dan tetap keren pastinya.
2: Setuju.
3: Eh, gengs, aku ada ide seru nih.
2: Apaan?
3: Gimana kalau pas perform nanti kita
4: 1, 2, 3.
2: Kamu keren banget, Kevin.
3: Mereka cool banget ya.
1: Iya, benar.
3: Amazing, geng. Performance kita keren dan kompak banget. Pastinya karena kita semua
4: mulai dari Milko.
3: Dapatkan sekarang. Harga Rp3.000 dari Wings Food.
1: Energi yang kita punya dan gak bakal habis adalah matahari. Bukan matahari toko ya sahabat suara, tapi matahari yang cahayanya bisa kamu rasain setiap hari. Kalau kamu mau ngerasain kekuatan matahari yang sebenarnya, kamu bisa tuh nongkrong di Tengah Tugu Muda. Selamat mencoba!
5: Suara Seru disponsori oleh Milkshake Ubun-Ubun. Kocak terus, Bun!

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Balik lagi di Suara Seru, update berita lagi, Pak.
1: Nih,
0: Pak.
1: Nih, gua apa udah tuh berita, Pak?
0: Apa?
1: Lo kelahiran tahun berapa?
0: 94.
1: Lo kan tadi bilang kayak, wah iya, gue sama nyokap gue takut dibandingin sama Lamine Yamal. Lihat tuh deh, dia 19. Udah jadi ngangkat piala dunia atau apa. Kayaknya bukan itu. Lo bakal dibandingin sama bapaknya. Bapaknya Lamine Yamal lahiran tahun 92.
0: What the? Yang bener lu?
1: Hah? Lihat tuh deh, bapaknya Lamine Yamal usianya cuma beda 2 tahun, udah punya anak. Lamine Yamal juara piala dunia.
0: Wah, kok bisa? Harusnya dia yang gue bandingin sama ibu gue. Lihat tuh lo, bapaknya Lamine Yamal cuma selisih 2 tahun sama Wisnu, prestasinya udah gila-gilaan.
1: Gue tadi lagi nyari berita, terus tiba-tiba ngeliat ada info aja
0: dikasih fake.
1: Bapaknya Lamine Yamal lahirnya tahun 92.
0: Ntar gue cari dulu bapaknya Yamin. Kok Yamin?
1: Yamin Lamal.
0: Lamine Yamal.
1: Ah, jadi Lamine Yamal itu punya bapak namanya Munir Nasrui.
0: Bener lagi kelahiran tahun 92.
1: Munir Nasrui ini
0: dari Maroko.
1: Betul, lahir tahun 92.
0: Wow.
1: Bedanya sama Lamine Yamal cuma 15 tahun.
0: Bisa ya. Dia menikah dengan Sheila Ebana asal Guinea Ekuatorial dan menetap di Spanyol. Munir, selama ini Munir kerap menjadi Munir kerap menjadi sorotan publik karena kedekatannya dengan sang anak dan antusiasmenya mendukung Yamal di berbagai-bagai internasional.
1: Iya.
0: Kerja apa sih bapaknya? Kok bisa punya
1: anak? Bapaknya pelukis bangunan.
0: Pelukis bangunan?
1: Ya kayak mural-mural begitu.
0: Oh.
1: Terus juga ya serabutan bisa dibilang hampir bisa
0: freelance, bapaknya ya. Freelance.
1: Betul. Tuh.
0: Untuk 92, cuy.
1: Beda 2 tahun ya.
0: Abang gue aja kelahiran tahun 90, anaknya masih piyik. Ini 92, anaknya kok udah bisa umur 19 tahun ya? Berarti nikahnya umur berapa coba? Dan langsung punya anak itu berarti?
1: Iya. Berarti umurnya berapa? Umurnya 34 ya? Lu berapa? 94.
0: bingung ini itu kan?
1: Iya, lu 94 kan?
0: Nih, soal matematika ya buat sahabat suara. Jika ayah Lamine Yamal berusia 32 tahun.
1: 34.
0: Oh iya. Jika ayah Lamine Yamal berusia 34 tahun dan Lamine Yamal berusia 19 tahun, berapakah usia ayah Lamine Yamal melahirkan istri Lamine? Ah, bikin soalnya aja salah.
1: Kayak 16 17 tahun.
0: Bentar, Lamine Yamal itu
1: Umurnya 19.
0: Lamine Yamal lahir tahun berapa berarti? Lamine Yamal itu kelahiran 2007.
1: Iya.
0: Berarti kan bapaknya
1: tahun 94.
0: Enggak, at least nikahnya itu kan berarti 2000 awal, yuk. Ya gue gak tahu ya nikah atau enggak ya. Tapi
1: gini, bapaknya kan lahir tahun 94, Lamine Yamal lahir tahun 2007.
0: 7.
1: Heeh. 2007 kurang 94 berapa?
0: Aduh, pusing. 2007 kurangi 1994, 13.
1: Terus gimana dong udah sampai situ?
0: Ini fungsinya kita nyari 13 ini tuh apa? Gak perlu.
1: Gak tahu.
0: Maksudnya gini loh, kalau 2007
1: 15 tahun mas nikahnya, ada WA 15-16 tahun.
0: Buset, umur 15.
1: Iya.
0: Udah nikah. Wow, ya beda hidup sih ya.
1: Iya,
0: keras
1: iya.
0: Bro di sana hidupnya berarti
1: itu. Betul. Tuh. Mungkin begitu.
0: Ngeri. Pantas aja ibunya orang Guinea kau tulis riwa bekas jajahan Spanyol. Terus kenapa? Kuat gitu. Apa gimana?
1: Makanya gue begitu tadi baca lagi nyari berita. Wah iya, dia tadi berani-beraninya bandingin dia sama Lamine Yamal. Sama bapaknya dong harusnya yang seumuran.
0: Gue 15 tahun lagi fokus ujian nasional itu.
1: 15 tahun itu SD.
0: Tua SMP banget.
1: Sorry.
0: SD 15 tahun. Itu tua banget, Pak.
1: Lo jenggotan sendiri di sekolah. SMP ya?
0: SMP akhir. SMP akhir. Iya. Bahkan ada yang udah masuk SMA awal itu, kalau SMA-nya mungkin akselerasi. At least di zaman gue ya.
1: Di zaman lu udah ada akselerasi ya. Iya. Masuk SMA itu berarti 15. Ya, 15 ya, betul-betul. Berarti antara SMP akhir atau SMA
0: awal.
1: Iya, baru belajar pakai celana panjang tuh, betul.
0: Bapaknya udah nikah. Yeah. Ngeri banget.
1: Tapi enggak deh, teman gue ada kok yang SMP udah nikah.
0: Beda cerita kalau di Indo, Pak.
1: Sama aja ceritanya sama di sana.
0: Tapi ngomongin soal Piala Dunia ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ada satu hal. Ini di luar para pemain sepak bolanya. Ini kita ngomongin soal backstage-nya Piala Dunia tahun ini.
1: Iya. Yeah.
0: Ternyata ada orang Indonesia yang terlibat di situ.
1: Oh.
0: Jadi orang Indonesia yang terlibat ini namanya adalah Kakak Wela Hatta.
1: Oke. Okay.
0: Perempuan asal Indonesia yang perannya fatal yuk kalau dia nggak ada nih. Dia adalah stage manager di seremoni FIFA World Cup 2026.
1: Stage manager gede loh, Pak.
0: Gokil,
1: tinggi loh itu loh.
0: Stage manager, dan dia nggak terlalu update di sosial media. Orang-orang juga kayaknya ya yang tahu-tahu aja. Yeah. Tapi tiba-tiba di belakang layar dia yang ngurusin stage manager FIFA World Cup.
1: Seremonialnya. Seremonial berarti
0: jadi dia yang ngurus opening ceremony dan closing ceremony.
1: Itu yang ditonton orang loh.
0: Nah iya, sedunia lagi yang nonton.
1: Iya.
0: Coba kalau kita mau bikin event terus ngeliat CV-nya Mbak Hatta ini apa nggak keder gitu. Ya Mbak, mohon maaf ya, setelah ngeliat CV-nya kayaknya kami nggak sanggup bayar Mbak Wela.
1: Enggak sih, enggak nyari bayaran sih, sini cari pengalaman.
0: Mbak ada pengalaman apa yang mau dicari?
1: Nih coba, bisa gak bikin bernada bersuara itu kelasnya kayak Piala Dunia?
0: Kita nyanyi lagu World Cup deh, dari awal sampai akhir juga gak apa-apa. Kita udah
1: nyanyi Samina Mina, Mbak.
0: Jadi selama hampir 3 bulan ini, Mbak Wela itu pindah ke LA.
1: Iya.
0: Sampai ke New York buat mengawal rangkaian seremoni FIFA World Cup 2026 bersama Balich Wonder Studio. Jadi dia nanganin full opening ceremony United States 250th Independence Day ceremony for FIFA World Cup 2026.
1: Oke. Okay.
0: Judul acaranya aja sepanjang itu pakai bahasa Inggris pula. Orang apa enggak minder ngelihatnya. Keterlibatannya Mbak Wela di FIFA World Cup 2026 ini jadi bagian dari perjalanan karirnya sebagai stage manager, dan memang udah hampir 15 tahun di dunia ini. Dan Mbak Wela memang background check-nya ya. Memang bergelutnya itu di ajang olahraga yo.
1: Oke.
0: Jadi Asian Games 2018.
1: Jangan-jangan Asian Games yang sama Wisnu Tama itu dia juga.
0: Mungkin kali ya.
1: Iya.
0: Kalau 2018 apakah itu Pak Wisnu Tama ya? Gue lupa ya, pokoknya itu dah. Yeah. Asian Games 2018. Yeah. Asian Para Games 2018. Yang
1: Pak Jokowi standing itu kan ya?
0: Benar. SEA Games Filipina 2019.
1: Iya. Yeah.
0: PON ke-20 Papua 2021 sampai FIFA World Cup Qatar 2022 dia juga ternyata.
1: FIFA World Cup, iya. Mbak bikin WO yuk.
0: Loh mas, aku tuh olahraga. Loh gak apa-apa emang kenapa? Wedding temanya olahraga gak masalah kali. Orang di kampung-kampung ada kok. Wah, Mbak Wela mainnya kurang jauh ini ternyata.
1: Mbak kita bikin IO yuk, kita masuk ke Pemkot.
0: Mbak Wela belum tahu kan di kampung-kampung itu ada loh, kira pengantinnya tuh pakai R.E. King. Keren.
1: Ada yang udah lihat ini tossing bola voli. Udah lihat kan? Yang lewat pedang pora ya. Tossing bola voli. Gue mikir apa banget sih ini.
0: Di sini Pak, kira pengantin unik-unik Mbak Wela. Kita mau bikin apa karena aja juga
1: Mbak
0: bisa.
1: Mbak Wela pikir kan selama ini bikin acara semuanya di luar itu udah uniknya itu udah ada. Di Indonesia ini kalau bisa loh Pak. Kebayang nggak Shakira lewat ya kan ya. Dia mau nyanyi lewat tapi itu ada tossing pakai ini juggling bola. Jadi dia lewat kayak di terowongan kayak gitu. Belum ada, belum.
0: Shakira mau masuk nih jadi penghibur pengantinnya ya kan. Sap, disambutnya siapa ini? Ih, macam-macain balok.
1: Dar. BTS masuk, Jimin apa semua masuk, motor standing rrrr, kan ada tuh. Pernah lihat nggak?
0: Iya.
1: Ini depan panggung.
0: Iya. Aduh.
1: Gak bisa.
0: Jadi jejak karyanya Mbak Wella udah banyak Betul. Banget, yuk.
1: Iya.
0: Sampai ini yang di luar ajang olahraga pun juga ada. Dubai Expo coba. Dubai Expo 2020. Ada juga Indonesia National Special Olympics 2022. Ada The International Exhibition of National Security and Resilience.
1: Gue tahu yang cocok buat Mbak Vela.
0: Apa tuh?
1: Jateng Fair. Gue ketawa.
0: Boleh. Setuju gue, biar Jateng Fair makin ini lagi.
1: Iya.
0: Makin duar. Meledak ya rabiku. Mau bayar berapa kita ke Mbak Wella?
1: Hei, gak nyari CSR.
0: Godoh. Orang kerja freelance di solusi CSR. Lau gila, yuk.
1: Apa ya, kita ngobrolin apa lagi ya?
0: Respect Mbak Wella.
1: Respect, mantap sih Mbak Wella.
0: Semoga someday bisa ketemu lah ya sama Mbak Wella, terus kita ngobrol di sini. Gitu. Gue pasti bakal banyak banget hal yang pengen.
1: Semoga someday gue bisa nge-MC yang stage manager ya Mbak Wella.
0: Kita nge-MC di Dubai Expo ya. Pakai bahasa Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Kita opening pakai pantun. Jalan-jalan ke kota Dubai. Goodbye. Buat closing tuh. Udah ketemu satu buat closing ya kan.
1: Aduh ya Allah.
0: Mister Wirat Rajab pamit undur diri. Jalan-jalan pakai teman. Kita tutup pakai pantun ya guys.
1: Jalan-jalan ke Burj Khalifa. Sampai jumpa. Kata orang Dubai, ini berdua apaan sih?
0: Sih, Mbak Wella kalau butuh experience yang beda, wah kita megas.
1: Jalan-jalan ke kota Dubai, goodbye. Bodoh banget cuma. Orang situ cuma ngertinya goodbye doang. Ini orang berdua pada ngapain sih? Tiba-tiba udah goodbye, mereka kan baru opening. Aduh.
0: Ya udah banyak orang ngayal mah bebas ya.
1: Iya.
0: Tapi serius.
1: MotoGP di kota Qatar.
0: Cakep.
1: Halo, apa kabar? Ya mikir lagi.
0: Nah itu deh pokoknya.
1: Nah kan, itu kenapa kita jarang ada yang ngajak kita nge-MC.
0: Semoga Mbak Wella sempet ya main ke Semarang.
1: Betul.
0: Ngobrol sama kami berdua Mbak Wella.
1: Keren sih.
0: Kita yang nyamperin deh, gak apa-apa juga Mbak Wella.
1: Betul.
0: Kita pengen tahu pengalaman jadi stage manager gitu tuh kayak gimana juga.
1: Di eventnya segede itu.
0: Sekelas FIFA loh Pak. Yang lo urus itu bukan talent-talent kayak kita berdua yuk.
1: Enggak.
0: Talent yang dia urus nih. Tom Cruise. Shakira bentar dulu ya, jangan naik dulu ya. Kan dia pasti ngomong gitu ke Shakira.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Shakira.
1: Mic-nya Shakira mati. Mic-nya Shakira.
0: Itu gitarnya Justin. Senar 6-nya Fales. Tolonglah dibenerin lah.
1: Tom Cruise blockingnya tuh lo, blockingnya Tom Cruise tuh.
0: Nah iya kan berarti dia bisa nyuruh-nyuruh gitu ya.
1: Iya.
0: Gokil banget. Wow.
1: Iya keren sih, keren. Semoga nanti someday kita bisa kerja sama bareng ya Mbak ya.
0: Wah mantap.
1: Amin bisa kerja sama bareng.
0: Amin.
1: Sekiranya jangan keluar ada Gerard Pique. Terus katanya dia ke runner yang lain. Ini siapa yang ngebolehin Pique masuk? Kita harus jaga moodnya Shakira. Ini tolong dong. Tolong Pique diajak keluar dong. Ya Allah.
0: Aduh.
1: Keren sih. Semoga nanti ya itu. Semoga someday kita bisa kerja sama. Terus gue bisa ngomong, Mbak, tahu gak saya pernah bacain berita kalau Mbak Wella ini dulu adalah ini. Dan stage sekarang akhirnya ini. Saya bisa kerja sama.
0: Makasih banyak Mbak.
1: Di sini, di acara ini. Dubai Expo.
0: Kita opening pakai pantun boleh gak mbak?
1: Aduh ya Allah, masih berani-beraninya dia begitu. Itu sih sahabat suara.
0: Gokil ya, kita gak ngerti ternyata ada talenta Indonesia yang sekeren itu cuy.
1: Iya, kita nggak tahu hal-hal gede apa yang ada di luar sana. Kita nggak tahu hal gede apa yang sebenarnya sedang terjadi gitu. Dan kita juga nggak tahu promo-promo apa yang sedang ada.
0: Masuk. Jadi ini kita kasih tahu aja langsung buat ibu-ibu di Semarang biar belanjanya tetap untung. Langsung berangkat belanja di Alfamidi dan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi.
1: Jadi ada promo TTM tebus terus murahnya di Alfamidi dan ini berlaku dari tanggal 16 sampai 31 Juli 2026. Cuma belanja Rp50.000 kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000 aja. Ada 2 piece Milky Ta Milky Original, 2 piece Chupa Chups Big Bubble isi 5, 2 piece Sosro Teh Celup isi 30, Chiki Balls 50 gram dan Paseo Tissue Travel Pack yang isinya 70 sheets.
0: Kalau kamu belanjanya senilai Rp75.000, kamu bisa tuh tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada Promina Mi Balita 84 gram, ada Oishi Pillow

0: suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iSuaraNetwork.com. Suara streaming.
2: Dimarahin ortu gara-gara nyalain AC terus set suhunya di 16 derajat. Ada yang tahu kenapa nggak?
3: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah nggak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, Ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.

0: 2026. Khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
1: Belanja puas dengan harga hemat.
2: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.
5: Ini suara, siaran.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Balik lagi di update berita jam 8 ini, sahabat suara. Gue mau update berita juga. Ada satu hal yang penting dilakuin sama Spotify soalnya. Jadi
1: iya, betul.
0: Spotify itu baru aja ngehapus 75 juta lagu yang spamming. Karena banyaknya lagu-lagu yang dibuat AI dimasukin ke Spotify.
1: Betul.
0: Dan akhirnya ini disebut dengan fenomena AI slop. Sebutan untuk musik berkualitas rendah yang diproduksi secara massal dan kerap digunakan untuk memenuhi platform dengan konten spamming.
1: Betul.
0: Jadi ini baru aja diungkapin sama Global Head of Artist Marketing and Policy Spotify, namanya Sam Dubov, dalam wawancaranya dengan ABC News Australia. Jadi menurutnya AI sebenarnya itu nggak menciptakan cara baru untuk melakukan spamming. Cuman hanya membuat praktek yang udah ada jadi jauh lebih masif. Bener sih, gue setuju. Orang-orang sebelum ada AI kan kerjanya nggak bisa secepat sekarang.
1: Iya, dan mereka cuma masukin prompt, masukin lirik, terus dibikin lagu. Gue pengen dibikin genre-nya kayak begini, pengen dibikin begini. Karena gue pernah nyobain itu tuh, Pak. Jadi ada platform AI gitulah, apps-nya. Itu yang untuk musik. Sama Adi Bimantoro tuh. Jadi waktu itu kita ngobrol-ngobrol. Gue coba dari obrolan kita, dia masukin prom. Ini, pengen dibikin lagunya kayak gimana, Mas? Gitu. Pengen dibikin lagu Korea, kayaknya asik tuh. Gue bilang gitu. Bikinin lagu Korea, oke. Ada rapnya kayaknya enak, dibikin ada rapnya juga, dimasukin promnya semuanya, terus habis itu ditunggu jadi. Gue bilang, dibikin reggae kayaknya enak juga nih, dibikin reggae lagi dengan prom yang sama, tapi udah diganti, tapi bikin reggae.
0: Nah, gara-gara itu, saat ini Spotify itu nerima sekitar 100 ribu unggahan lagu setiap hari.
1: Wow.
0: Apa nggak meleduk itu servernya kan, ya kan? Mulai dari karya musisi asli sampai ke remix berbasis AI yang viral di sosmed. Jedak-jeduk itu gue yang jeduk, yakin 50 ribunya orang Indonesia itu.
1: Iya. Bikin, iya betul.
0: Aduh. Spotify itu secara eksplisit sih nggak melarang musisi manfaatin AI ya dalam proses kreatifnya mereka. Cuman keputusannya ini tuh diambil memang untuk mendorong musisi-musisi berkarya tuh ya tetap, ayo yang benar berkaryanya
1: yang
0: gitu.
1: Yang apa ya? Original.
0: Bukan berarti nggak boleh pakai AI, enggak. Tapi ya jangan AI semua, ya, gitu.
1: Yang kayak begitu. Maksudnya
0: emang kan, sih lagu-lagu dari AI itu sebenarnya banyak yang ear catchy, gampang gitu ditangkapnya sama kita. Karena memang stok datanya AI kan ya ngambil dari lagu-lagu yang populer, udah pasti.
1: Betul.
0: Kan? Makanya di kuping kita udah pasti enak. Cuman kalau itu terus yang disuguhin, mungkin efek bisnisnya ke Spotify adalah lagu-lagu di Spotify sekarang ngebosenin gitu-gitu aja, ya kan? Mungkin Spotify ngelihat dari sisi itu. Makanya guys, dengerin radio aja udah paling bener, ya kan? Dengerin radio itu lagu ada.
1: Ada.
0: Penyiar
1: AI ada.
0: Penyiar lucu, jenaka dan kocak, ya kan? Kayak kami berdua, ada. Kami berdua.
1: Iya.
0: Di Spotify isinya iklan-iklan Kumbang dan Meja, Roti dan Selai, ya kan? Iya.
1: Garam dan Madu.
0: Nyaduh. OBH Kombi Saset. Ya. Nggak ada. Promo-promo kayak Alfamidi?
1: Nggak ada
0: di Spotify.
1: Nggak ada.
0: Cuma kita doang.
1: Iya.
0: Nah, kita ingetin lagi aja nih buat sahabat suara ya. Jadi biar belanjanya kamu tetap untung, langsung belanjanya di Alfamidi aja. Dan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi.
1: Jadi ada promo TTM alias tebus terus murahnya. Berlaku dari tanggal 16 sampai 31 Juli 2026. Cuman belanja Rp50.000. Kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000 aja. Ada 2 piece Milky Original, 2 piece Chupa Chups Big Bubble isi 5, 2 piece Sosro Teh Celup isi 30, Chiki Balls 50 gram, dan juga Paseo Tissue Travel Pack isi 70 sheets.
0: Kalau kamu belanja senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada Prominami Balita 84 gram, ada Oishi Pillow 100 gram, ada Sofresh Minyak Angin 2x 10 mili, ada Alfamidi Facial Tissue 220 helai, dan Super Pel Pembersih Lantai 770 mili.
1: Dan selain itu, kalau kamu belanja senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfa Mini seharga Rp15.000 aja. Ada 2 piece rebuk kuaci 70 gram, kornetku sapi kaleng 200 gram, 2 piece Hello Panda, Mama Lemon jeruk nipis, dan Mama Lime mineral salt pouch yang 1,5 liter.
0: Tuh, hemat banget kan? Makanya buruan tebus terus murahnya produk-produk di Alfa Media, sahabat suara.
1: Alfa Media, belanja puas, harga hemat.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Udah jam 9, waktunya kita bercanda aja. Neo,
1: kenapa ganti lagi?
0: Kok ganti?
1: Sebenarnya waktunya bercanda.
0: Enggak tahu.
1: Iya. Sebenarnya kok enggak salah itu? Bukan waktunya. Oh, waktunya bercanda kita. Sebelumnya itu biasa itu. Nama jadi waktunya bercanda aja.
0: Oh, pokoknya waktunya kita bercanda ya, jam 9 ini ya. Yuk, coba. Sebutin Piala Dunia pertama lo tanpa ngasih tahu tahun, tapi momen yang lo ingat. Gue dulu. Tangkapan Oliver Kahn lusut terus ditendang sama Arnain. Gol. Brazil Jerman 2-1. Sedih itu, Pak. Itu momen Piala Dunia pertama gue yang bikin gue fans sama Jerman.
1: Oliver Kahn masih main, berarti kemungkinan antara
0: Anyer dan
1: 2002?
0: Apa? 2002 bener.
1: 2002.
0: Iya. Michael Ballack nomor 13 masih itu.
1: Iya.
0: Dan setelah itu enggak ada pemain pakai nomor 13 di eranya Ballack sampai muncul Thomas Muller.
1: Iya.
0: Jadi pemain nomor 13 itu dipakai sama Jerman buat pemain-pemain yang tengil. Nah setelah Thomas Muller ini kan belum ada lagi pemain Jerman nomor 13. Setahu gue ya.
1: Iya.
0: Gak tahu kalau yang dari akademinya ini nanti.
1: Kalau gue itu
0: sampai lo bilang Zidane nyeruduk Materazzi itu Piala Dunia pertama lo sih gue tonjok sih.
1: Sundulan Zidane.
0: Ah, yang mana?
1: Sundulan Zidane.
0: Yang mana?
1: Nah iya Sundulan Zidane. Yang ngebikin mereka masuk ke peta Piala Dunia. Yang bikin Prancis masuk ke peta Piala Dunia. Masuk ke peta sepak bola dunia lah.
0: 94.
1: 98.
0: Oh Prancis juara.
1: Prancis juara. Yeah. Itu yang bikin Prancis itu masuk ke peta. Menurut gue ya. Mm-hmm. Yang bikin Prancis salah satu alasannya masuk ke peta sepak bola dunia.
0: Prancis juara. Thierry Henry itu.
1: Thierry Henry
0: lagi gokil-gokilnya itu. Era 98 sampai 2005. Masa prime-nya Thierry Henry.
1: 2005 lebih Pak. Kalau Thierry Henry.
0: Arsenal. Unbeaten. Parah. Premier League dan belum ada yang bisa kayak gitu lagi.
1: Iya. Bah. Cuman waktu itu masih belum menang IPL aja.
0: Iya bener. Masa ada yang jawab tendangan penalti Baggio terbang ke langit. Roberto Di Baggio itu tahun berapa?
1: 2002.
0: Cik?
1: 2002 itu yang kalah dari Korea Selatan.
0: Ajungan.
1: Iya. Kalau nggak salah itu yang.
0: Masa itu Roberto Di Baggio masih main?
1: Roberto Baggio kayaknya itu. Iya, itu kayak Roberto Baggio 2002 deh kayaknya.
0: Bapaknya Itali, ibunya Jawa. Roberto Baggio.
1: Sorry, Roberto Baggio yang meleset itu 98. Karena 2002 itu Korea Selatan ngalahin Italia.
0: Nah.
1: Iya.
0: Itu
1: sih parah banget sih. Kayak kemenangan itu sudah ada di depan mata. Tiba-tiba Roberto Baggio dengan kuncirnya. Ter, wih, ih. Semua orang, gue yakin di tahun itu semua orang yang nonton kayak, wih, mak bisa gitu.
0: Gue tuh sempat ketawa gara-gara ada orang nge-share Piala Dunia pertamaku tanpa nyebut tahun, Shakira Waka Waka. Mak tua banget gue berarti ya.
1: Masa
0: dia Piala Dunia pertamanya waktu Shakira Waka Waka. Itu kan Piala Dunia Afrika Selatan tuh 2010 berarti ya.
1: Masa?
0: Iya. Waka Waka tuh 2010 yuk.
1: Selama itu kah?
0: 16 tahun lu itu lagunya udahan.
1: Gue mikirnya itu kayak wow. Oh iya ya.
0: 16 tahun sudah berlalu tapi lagu itu belum ada yang bisa ngalahin.
1: Iya ya.
0: Ya kan?
1: Udah 16 tahun. Dirga katanya kalau gue Korea Selatan ngalahin Italia awal mula Park Ji-sung.
0: Oh Park Ji-sung.
1: Iya 2002. Oh. Lo kan tua, Dir.
0: Baru punya TV kali di tahun itu.
1: Oh, Roberto Baggio itu katanya 94 lawan Brazil. Masa?
0: Oh, kan. Itu udah lama banget.
1: Nah, dia aja tahu kok bisa-bisa ngomong gitu.
0: Ada yang momen pertama nonton Piala Dunia, Suarez gigit Chiellini. Asli, itu Suarez lagi on fire banget, tapi memang rese mainnya.
1: Mainnya
0: buru emang gue.
1: Parah. Apalagi ya? 2000 abis 2002 berarti 2006. 2006 itu
0: kayak 2006 itu Zidane nyundul Materazzi.
1: Oh iya, Zidane Materazzi. Oh iya. Iya. Terus habis itu 2010.
0: Itu gue ingat banget itu 2006 adalah pertama kalinya gue nobar Piala Dunia di luar rumah. Dan gue masih SD itu. Nontonnya masih di kawasan kampung memang. Iya, kayak, kayak ada lapangan.
1: Nonton bareng warga-warga.
0: Nonton sama warga sampai jam gue SD pulang jam 2 pagi, yo. Bayangin SD prestasi tuh pulang jam 2 pagi gue. Meskipun deket ya jaraknya, tapi jam 2 pagi gue balik. Dingin banget rasanya.
1: Itu sendiri atau sama?
0: Sama teman-teman.
1: Oh, sama teman-teman aja.
0: Sama teman-teman, sama warga. Memang datang ke titik itu.
1: Karena kan
0: itu
1: emang warga semuanya.
0: Jadi itu nobarnya nobar RW gitu tuh loh, yo. RW berapa waktu itu ya? RT 10, RW 2 apa berapa gitu. Gue lupa dah.
1: 10
0: nomor rumahku, jalannya jalan cinta.
1: Akhirnya
0: naik saja bis kota, jurusan kota Intan. Kalau bisa akan bertemu.
1: Dirga ada lagi bilang, Hakan Syukur gol tercepat detik ke 10. Hakan Syukur,
0: itu namanya aja nama orang lawas banget loh itu. Hakan Syukur tuh namanya lebih cocok jadi haji sama ustadz, bukan pemain bola.
1: Salah satu pemain Turki yang apa yang on fire di Liga Eropa ya, Hakan Syukur juga ya.
0: Hakan Syukur.
1: Itu. Terus apalagi 2010?
0: Nah, 2010 itu kayaknya yang Brazil juara.
1: Oh iya.
0: Brazil juara. Itu timnya lagi golden era lagi. Marcelo, Neymar masih muda, terus siapa lagi ya? Cafu. Terus
1: kenapa tiba-tiba ada Cafu, ada Neymar, ada Cafu.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Katanya salah satu ciri-ciri rumah orang kaya adalah punya water heater. Kenapa bisa gitu ya?
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care,

0: to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.

0: 90,2 FM, suara suara warga Indonesia. Ribut Wahidi, Robin Wi, atau kan Arjen Robin, kalau huruf terakhirnya ada i-nya, jadi nggak serem. Robin Wi.
1: Jadi gitu. Kalau ada huruf i belakangnya tuh rasanya itu bisa kayak.
0: Jadi kita tadi di live TikTok lagi ngobrolin ini, sahabat suara. Nama-nama pemain bola itu berpengaruh dengan cara mainnya. Kalau namanya serem, biasanya itu striker tajam, ya kan? Dan memang kita sebagai pemain juga mentalnya kena gitu.
1: Begitu kalo, pada saat lo
0: kalau denger namanya gitu,
1: lo back. Kayak misalnya nih, lo jadi back, terus habis itu lo bilang, pelatih lo ngomong, di babak kedua ini lo ngejaga satu orang, jangan sampai lepas.
0: Siapa, Pak?
1: Zlatan.
0: Mak Zlatan.
1: Yoi.
0: Coba ganti-ganti pakai yang pemain Jerman itu tadi.
1: Siap, coach. Pokoknya nanti di babak kedua ini lo ngejaga satu pemain ini, jangan sampai lepas.
0: Siapa, coach?
1: Podolski.
0: Ya, Podolski. Ya, namanya aja nggak serem, coach. Aman aja mak kalau Podolski apa gue.
1: No, di babak kedua ini gue minta lo ngejaga satu pemain. Saya minta kamu jaga satu pemain, jangan sampai lepas. Apapun terjadi, pokoknya dia tidak boleh megang bola.
0: Siapa, coach?
1: Christian Gonzalez.
0: Waduh, sama respect sih saya sama itu orang tuh.
1: Sama nanti di babak ketiga.
0: Kok lanjut kok terus?
1: Ketiga? Kok lanjut?
0: Ini berarti skor seri nih, babak tambahan nih.
1: No, nanti mulai dari awal. Jadi nanti dari babak pertama ini pemain ini jangan sampai ngegolin, karena kalau dia sampai ngegolin nanti dia bakal on fire dan juga kalau bisa bahkan jangan kasih dia shoot on goal.
0: Siapa, coach?
1: Pamungkas.
0: Wah, kan serem namanya tuh, gagah gitu. Nama-namanya tuh aja udah gagah, kayak Podolski. Ya,
1: Pamungkas ya.
0: Tapi kalau dipikir-pikir ya juga ya, nama-nama yang gagah-gagah itu tuh memang jadi striker yang keren-keren. Ya contohnya kayak tadi gue sebut Miroslav Klose, ada David Villa, Batistuta dari Itali. Coba Itali aja pemain yang terkenal defensif tapi punya striker namanya juga gahar kan, Diego Milito.
1: Karena gimana ya, gue mikir ya, pada saat lo jadi komentator atau jadi apapun di nama-nama yang itu
0: nih, bayangin nih, Pantai Gading main, strikernya tajem, Drogba, Didier Drogba. Coba huruf terakhir ganti i, Drogbi. Mas striker melempem ini, Drogbi apa? Tapi itu
1: ada satu yang menurut gue sih oke, Totti.
0: Francesco Totti bukan striker. Midfielder ya. Dia midfielder, ya. Gelandang serang.
1: Siapa lagi ya? Inzaghi. Pure banget dia Inzaghi.
0: Dia striker, tapi bukan striker yang nyeremin. Striker yang bikin kaget, tiba-tiba muncul bep.
1: Kaget. Betul. Kalau Inzaghi itu eksepsional. Sorry, kalau Inzaghi itu enggak bisa disamain. Bahkan menurut gue ya, belum ada striker sekarang ini yang bisa nyamain sama Inzaghi. Secara permainan, secara kegoiban, itu belum ada striker yang bisa mainnya seperti Inzaghi itu.
0: Nama striker gahar tapi kalem, Berbatov. Namanya tuh kayak wong ketoknya atos banget sih, Berbatov.
1: Iya. Dimitri Berbatov ya. Iya sih. Lo ibaratnya lo kayak kalau Berbatov itu ya, lo kalau disuruh ngejaga dia, lo tahu lo bisa. Tapi lo juga tahu ini gue bakal jungkir balik jaga dia ini.
0: Nah, Berbatov, the first man who created false nine.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi orang pada masa itu nggak sadar kalau yang dilakuin Berbatov tuh udah false nine.
1: Terus siapa lagi ya? Siapa lagi?
0: Van Persie, ya lagi. Bagus sih. Tapi juara nggak? Enggak.
1: Tapi dia kan
0: juara pindah MU dulu. Ya lah.
1: Aduh. Siapa lagi?
0: Drogba. Didier Drogba. Siapa?
1: Coba. Kalau salah. Pakai i.
0: Muhammad Salih. Saleh kali. Ya, kalau saleh mah jangan main bola, ngaji.
1: Siapa lagi? Iya sih ya. Bahkan dari Indonesia aja strikernya siapa aja berarti yang terkenal? Timnas deh.
0: Oh. Salosa bersaudara namanya Gaga tuh.
1: Salosa.
0: Boas Salosa.
1: Boas
0: Ortisan Salosa.
1: Oke, okay. Boas walaupun Boas ya, Boas. Tapi orang ngelihatnya kayak Boas. Ini.
0: Iya.
1: Berat ini.
0: Nama Salosanya aja udah keren, Gaga.
1: Iya.
0: Salosa. Kanan kiri tengah Bambang Pamungkas.
1: Ini wah. Gue agak susah nih.
0: Samuel Eti'i. Nggak jadi serem, yuk. Kita ngelawan dia. Ya elah, Samuel Eti'i. Ya.
1: Lo ngelawan tim yang dimana backnya ini adalah, lo tahu gue bakal susah nih. Lo striker, tapi lo tahu ini orang bakal sulit untuk gue tembus. Karena semua orang ngandelin dia. Mamen.
0: Capek.
1: Mamen Abdurrahman.
0: Mamen Abdurrahman.
1: Lo tau kayak, gue jangan ada depan sama dia dong. Semua orang ngandelin dia. Wah, gue gak bisa sama dia. Semua orang kayak, Mamen.
0: Hernan Crispy. Sih. Kalau striker nama huruf terakhirnya itu pakai i, jadi nggak serem.
1: Ini di WA tuh ada yang WA Thierry Henry pakai y,
0: dan
1: Thierry Henry kebanyakan seringnya jadi winger.
0: Ya,
1: Hernan Crispy.
0: Tidak original.
1: Aduh, gigi gue sakit.
0: Batistiti. Roberto Di Baggio, coba gak ada O-nya. Roberto Di Baggio. Gitu doang. Ya, gak serem.
1: Aduh.
0: Pilih. Pele.
1: Nih, Maradoni. Aduh, sakit gigi ya. Aduh, sakit. Ada.
0: Maradoni.
1: Heads up buat Messi.
0: Itu kenapa Dudi marah-marah? Itu kenapa tuh?
1: Messi, Pak.
0: Messi winger. Messi tuh gak pernah main di tengah. Yeah. Kanan kiri. Kalau di tengah pasti false nine.
1: Siapa lagi ya?
0: Karim Benzema.
1: Yeah.
0: Keren kan? Alessandro Del Piero.
1: Yeah.
0: Masa Del Pieri?
1: Iya dong. Siapa lagi ya?
0: Cicarito. Cicariti. Badan amal lo, Cicariti.
1: Misi. Numpang lewat.
0: Sama kayak tadi nih, Pak. Zinedine.
1: Begitu, Pak. Lah, kok dia? Aduh.
0: Oh,
1: Christian Vieri.
0: Christian Vieri, setahu gue bukan striker ya, Mas Ferry, kayak Christian Vieri itu apa, Mas? Kanan. Winger.
1: Tengah. Midfielder, ready.
0: Kanan, winger. RW, kalau di PS RW, right wing.
1: Oh. Iya, Pak RT.
0: Triziguit.
1: Siapa lagi makanya.
0: Bukan ditanduk tapi ditindik sama Zinedine.
1: Aduh. Bisa gitu. Ada lagi yang masuk.
0: Perkara nama doang. Christian Vieri ini barusan kita jelasin kan. Christian Vieri right wing dia.
1: Siapa lagi?
0: Oh, Ronaldi. Ronaldi. Aduh, Neymir. Masa Aubameyang?
1: Mie ke kanan dan mie ke kiri.
0: Nah, jadi gagal fokus sakit. ini, guys. Sudah fokus dulu.
1: Fokus dulu lah kita. Iya.
0: Kita dari tadi tuh maunya niatnya fokus mau ngasih tahu ini nih. Coba absen dulu yang sering gagal fokus. Sama kayak kami berdua, ini biasanya gagal fokus itu kan karena kurang asupan kopi juga ini. Betul. Sampai suara. Biar aktivitas kamu jadi lebih fokus, mending sekarang juga kamu beli kopi Cafino aja, sahabat suara.
1: Jadi kopi Cafino ini memakai biji kopi dari Brazil. Ada Brazilian coffee beans dan juga oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya paling bold. Dan cara dapetinnya juga gampang banget. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat karena ada 4 varian, yaitu ada oat cappuccino, milky espresso, oat marilatte, dan juga Spanish latte.
0: Cafino asli, kopinya lebih bold. Pasti rasa kopinya.

0: AC terus set suhunya di 16 derajat. Ada yang tahu kenapa nggak?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Korea itu cuman idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo,
4: fantastic baby.
1: Dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat. Nih, kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Tadi kerekam gak ya kita bercanda-bercanda nama pemain bola tuh? Bisa gak di download
1: teman-teman? Kerekam sih harusnya ya. Kerekam ya. Nanti tinggal dipotong. Udah ini kita mending 3 menit. Ini kita cuma milihin yang bagus-bagus aja nih.
0: Seru kan? Emang udah jam 9 mah jatah ya bercanda aja pak.
1: Striker siapa lagi ya? Oh tadi kita sempat ngobrol. Ada satu striker yang yang huruf belakangnya I yang kita tidak bisa mentolerir dia, bahkan teammate-nya dia juga, bahkan pelatihnya, bahkan mungkin orang tuanya juga hampir udah nyerah sama dia.
0: Mario Balotelli. Akhirnya ketemu tuh, striker huruf akhirnya I, tapi serem, lumayan lah.
1: Nggak bisa diapa-apain sudah, karena kalau itu tuh udah anomali sih kalau kita bilang Balotelli.
0: Mario Balotelli, dengan tagline kaosnya yang ikonik banget, Why Always Me?
1: Bisa.
0: Why always me?
1: Orang lagi.
0: Why are you running?
1: Why are you? Why are you slay? Itu yang tanding bisa di back heel sama dia. Ya Allah, itu gue kayak
0: udah depan gawang persis.
1: Gue kalau jadi pelatihnya juga gedek banget sih. Kayak, ya Allah, you have to respect the game. Itu kan maksudnya apa olahraganya pun ya, mau basket, bola, voli atau apapun lah semuanya, you have to respect the game gitu loh. Terus bisa-bisa tiba-tiba dia kosong apa di back heel sama dia berhenti kayak ih. Udah gitu enggak gol lagi ya pas itu ya. Enggak gol lagi.
0: Enggak gol. Mungkin justru itu cara respectnya dia. Eh udahlah gue main aja. Enggak gue respectin. Gue respectnya enggak usah gue golin lagi. Mungkin gitu.
1: Itu kayak dia juga harusnya sih ini gol ya. Udah kosong begitu si back heel nggak gol. Dia habis itu kayak duh ngomong apa sama pelatih ya. Balotelli
0: yes. Kalau huruf terakhirnya I, nama back keren yo. Paolo Maldini.
1: Maldini.
0: Iya. Kayak kuat justru malah jadinya.
1: Terus siapa lagi ya kalau back ya? Back selama ini
0: jarang sih tapi juga back namanya hurufnya I juga. Iya. Roberto Mancini,
1: Roberto Carlos ada yang buat.
0: Carlos itu dulu aslinya mau dijadiin striker.
1: Kan bisa, cuma tinggal dijadiin striker aja, Pak. Kalau dapat bola, terus giring aja langsung.
0: Bukan, maksudnya gitu. Jadi waktu
1: winning eleven.
0: Winning eleven, winning eleven.
1: Iya, winning
0: eleven. Gajah dong.
1: Winning eleven kan?
0: Lu bilangnya eleven.
1: Oh iya. Yeah.
0: Jadi Roberto Carlos itu fun fact-nya waktu dia di akademi, dia itu memang awal main secara hasrat dia pengennya jadi back. Tapi karena pelatih yang lihat dia larinya kencang-kencang banget, dijadikanlah dia striker. Dan sempat waktu di akademi selama beberapa kali main, dia main jadi striker dan bagus. Cuman dia itu kayak anak pinter tapi nggak mau masuk IPA gitu. Enggak, gue di belakang aja.
1: Gue
0: mau jadi back aja. Tapi dari situ lahirlah pemain-pemain back yang bisa nyerang. Dan itu kan kepake di sepak bola modern sekarang itu kayak siapa pemainnya Real Madrid, siapa backnya itu dulu Mas Ferik, Kribo dari Brazil juga, siapa namanya,
1: Marcelo.
0: Spanyol Cucurella, woi gila kemarin main di Argentina ya, back mana coba masuk sampai ke kotak penalti lawan.
1: Ya nggak tahu ya kalau sekarang. Kalau dulu itu lebih apa ya, lebih spesifik lo di sini, tapi bisa buat maju, bisa buat di tengah, bisa buat kemana. Kalau sekarang itu kayaknya sama kayak basket, lo lo harus bisa semua.
0: Role-nya tuh banyak. Chiellini,
1: Rizko Ridi,
0: Rizko Ridi.
1: Aduh gigi gue sakit.
0: Ilis Indri Nisti, Alessandro Nesta.
1: Giliran back, semuanya harus jadi I.
0: Michel Platini, wah itu nama keren banget cuy. Michel Platini. Oh kalau yang pemainnya kokoh itu harusnya hurufnya O yo. Gennaro Gattuso.
1: Puyuh.
0: Jadi puding. L-nya hilang. Jadi puding. Puyuh. Christian Puyuh.
1: Gue sakit.
0: Gennaro Gattuso. Marcelo. Yang huruf-hurufnya O tuh biasanya kokoh tuh posisinya.
1: Coba lagi apa?
0: Ini kita ngomongin bola apa yang lain?
1: Terserah lo. Ini cuma dapat dua nih. Gue tahu setelah dua ini pasti tiganya itu melenceng.
0: Aduh. Cannavaro.
1: Cannavaro.
0: Sempet jadi back termahal. Fabio Cannavaro.
1: Iya.
0: Kan?
1: Terus
0: yang ujungnya O tuh biasanya kuat tuh.
1: Siapa lagi?
0: Nggak tahu. Nah, pusing. Kepala gue pusing udah.
1: Ya, ya udahlah.
0: Pamit.
1: Ya, udah jam 10 sahabat suara. Saya mau ronsen dulu lah. Sumpah, sehari ini siaran mau apa-apa juga.
0: Apa?
1: Kelas puyuh. Gue masih puyuh. Puyuh.
0: Puyil. Charles Puyil. Terima kasih ya sahabat suara.
1: Kalau digerus jadi Puyil.
0: Puyil 16 bintang 7.
1: Ya sudah, kita pamit dulu sahabat suara. Terima kasih semuanya. Ya udah, dengerin dari jam 7. Insya Allah kita balik lagi besok. Rio Dinata,
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Sampai jumpa.
0: Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam. Loh, bo, bo, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
1: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
0: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
1: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
2: Bentar, itu suara apaan, Bu?
0: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini, mah.
3: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, Suara Warga.

0: Cerita.
1: Ngebuka tutup pintu kulkas bikin boros listrik. Kamu tahu nggak kenapa?
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

tutup pintu kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Timnas Spanyol berhasil keluar sebagai juara dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 Senin 20 Juli. Lamine Yamal bersama Timnas Spanyol menguasai pertandingan secara mutlak dengan 65% ball possession, 762 umpan, serta melepas 20 tembakan berbanding 2 kali percobaan dari Argentina. Ini merupakan gelar piala dunia kedua bagi tim Matador setelah pertama kali meraihnya pada tahun 2010 lalu. Marlina Clara Sesa mencetak sejarah sebagai perempuan asli Papua pertama yang meraih lisensi tipe rating Airbus A320. Meski sempat gagal seleksi pramugari pada 2014, ia bangkit dan menempuh pendidikan pilot di Filipina. Kegigihannya berbuah manis setelah lulus uji kompetensi di Global Training Aviation untuk menerbangkan jet komersial. Kecelakaan maut terjadi di rel kereta api Jalan Kokrosono Semarang Utara yang melibatkan kereta barang dan sepeda motor. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, mengkonfirmasi satu siswa SD meninggal akibat peristiwa tersebut. Dua korban lainnya mengalami luka berat dan kini dirawat intensif di ICU RSUP Dr. Karyadi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

Nada Bersuara Volume 6 Spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Ampli Teater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol

0: punya water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.
1: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: nanti. Dan tentunya kita akan mulai dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan, tentunya di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Chef Rizka yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, tentunya di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Niji Biarlah menjadi salah satu lagu yang masuk ke rangkaian 10 lagu keren kita di minggu ini, di hari ini, sahabat suara. Tapi tenang aja, karena abis ini akan ada lagu dari

drama musical juga sahabat suara. Ini tuh dimainin sama anak-anak kecil yang bertalenta banget. Dan kata teman aku yang udah nonton sih, seru banget ya ini drama musicalnya. Jadi menurut aku sih kalau kamu ada waktu dan masih tayang,

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste

0: Socarum Lice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya sahabat suara.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Suara warga.

0: Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, karena abis ini masih akan ada banyak banget lagu yang bisa banget aku puterin buat kamu. Jadi kalau mau request langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau nanti di jam 12, mulai dari jam 12 aku akan live TikTok. Jadi langsung aja join ke live TikTok aku di @isuara.network. Di sana kamu bisa langsung request lagu dan kita sambil ngobrol-ngobrol bareng ya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting brilove, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai

0: 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia barengan sama Chef Rizka di nongkrong bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, ini hari kita masih panjang, masih sampai jam 2. Jadi kalau kamu mau cerita-cerita boleh banget. Kalau mau request apalagi juga boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Di sana kamu sebelum request, kamu sebutin dulu ya, nama kamu siapa, kamu dari kamu dari mana, dan abis itu ceritain sedikit cerita di balik lagu yang kamu request ya. Karena aku gak mau nih kamu request asal request aja. Jadi langsung cerita-cerita, kita bernostalgia bareng sama lagu yang menjadi requestan kamu ya, sahabat suara.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Katanya salah satu ciri-ciri rumah orang kaya adalah punya water heater. Kenapa bisa gitu ya?
3: Alien itu beneran ada tahu?
4: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
3: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
4: Ayah aku juga kenal sama alien.
3: Ayah aku presiden.
4: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
5: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM I Suara. Suara warga.

Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan di balik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu

Trump dari foto resmi selebrasi juara Piala Dunia 2026 yang diunggah di media sosial. Langkah ini dilakukan setelah momen Trump tetap berada di podium saat penyerahan trofi memicu sorotan dan perdebatan luas di publik serta media sosial. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kembali lagi bersama Cia Friska di Nongkrong Bareng 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, sekarang ini aku mau ngobrolin soal green flag versus red flag dari mantan kamu. Apa sih green flag versus ada atau red flag dari pasangan kamu yang bikin kamu susah move on? Boleh banget kalau kamu mau cerita-cerita, berbagi pengalaman sama sahabat suara yang lain, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja, sebentar lagi aku akan memulai live TikTok aku, join langsung ke @isuara.network.

suara seluruh warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Itu dia menyesal dari Yofi Widianto dan juga LTZ alias Liodra, Tiara dan juga Ziva Magnolia. Kalau dengerin suara LTZ itu kita jadi flashback ke tahun 2020 gak sih? Zaman-zaman pandemi di mana yang bisa kita lakuin tuh joget TikTok, bikin dalgona coffee atau enggak kita kumpul keluarga. Ya enggak sih? Makanya kalau misalkan kita dengerin lagu-lagu dari Tiara Andini, Liodra, Ziva Magnolia, itu tuh mengingatkan kita sama tahun 2020 gitu. Bahkan dulu ya, aku ingat banget di awal-awal pandemi tuh Tiara sama Liodra itu kan baru aja menang dari Indonesian Idol gitu, dan mereka tuh punya challenge bernyanyi. Kita ingat banget dulu banyak banget challenge-challenge nyanyi di sosial media. Salah satunya ada Tiara dan juga Liodra ya, sahabat suara. Makanya ini ada Sarah dari Medan yang mau request lagunya Tiara Andini, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta. Kenapa dia request lagu ini? Karena ceritanya mau flashback ke zaman-zaman COVID, Kak. Soalnya lagunya itu rilisan tahun 2020. Mutiara ini kayaknya, Kak Sarah ini ya. Karena tahun rilisan lagunya Tiara pun dia tahu loh. Makanya abis ini aku akan puterin Maafkan Aku Terlanjur Mencinta dari Tiara Andini. Dan buat kamu sahabat suara yang mau request, boleh banget langsung aja request ke 0816-114-1014 dan juga ceritain kenapa kamu request lagu tersebut ya. Ini dia Tiara Andini, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta.

0: Kira-kira kenapa ya? Mama kita itu sering nyuruh matiin TV pas mereka mau nyetrika baju.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Matiin TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
5: Suara Warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: bingung ya, pengen shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast, terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga nih curated bazar dan pre-love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana pastinya. Yang paling seru, masuknya itu gratis, sahabat suara. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown, tenant bazar, coba deh kamu langsung aja cek ke Instagram @momswithmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh Charles and Keith, RH, Nusaka, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jamistri, Wish Day, Speaks to Me, Karasan, Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Sih, kalau kita sebenarnya punya sumber energi yang gratis dan gak bakal habis, ada yang tahu energi apa enggak?

0: dari Wings Food.
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share
3: soal apa?
2: Side job, apa semuanya gitu.
3: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
2: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job, buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC
3: main job.
2: Siaran
3: main job.
2: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
3: Benar.
2: Saya jobnya apa gue tanya?
3: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
2: Gue apa ya? Saya job gue ya, nganter anak lah.
3: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hasilnya kalian apa?
2: Iya. Gue pakai kalian 20.000.
3: 2.000, 20.000.
2: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20.000.
3: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
2: Itu side job gue tuh dulu itu.
3: Pemalak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: Energi yang kita punya dan gak bakal habis adalah matahari. Bukan matahari toko ya sahabat suara, tapi matahari yang cahayanya bisa kamu rasain setiap hari. Kalau kamu mau ngerasain kekuatan matahari yang sebenarnya, kamu bisa tuh nongkrong di tengah tubuh muda. Selamat mencoba!
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Sahabat suara,

kebersamaan. Nah, tahun ini Sariwangi mengajak Karang Taruna di Jakarta untuk ikut memeriahkan Waktunya Ngeteh Indonesia. Punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif? Yuk, submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Periode pengumpulan proposal dari 17 sampai 27 Juli 2026. Proposal terpilih akan diumumkan pada 29 Juli 2026 dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukkan desain gapura terbaik kamu dan rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan memenangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah serta grand prize hingga 17 juta rupiah. Jangan sampai kelewatan ya. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram Sariwangi di @sariwangi_id, Sariwangi #waktunyangeteh Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Suara warga Indonesia.

Indonesia. Kita akan ngomongin soal yang namanya itu red flag dan juga green flag di sebuah hubungan. Dan ini menarik banget ya, karena ternyata dua-duanya itu sama-sama bikin susah move on, sahabat suara. Cuma alasannya itu beda banget. Yang satu susah move on karena masih nyangkut sama yang namanya ilusi, ibaratkan kata, ya gak sih? Yang satu lagi susah move on karena emang beneran kehilangan sesuatu yang bagus. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk, sahabat suara. Salah satunya itu dari Rani di Bandung. Kak, red flagnya dia itu posesif banget, tapi aku baca itu sebagai dia sayang aku, padahal sebenarnya kan itu kontrol ya. Susah move on, aku susah move on tuh karena masih mikir, mungkin dia gitu karena takut kehilangan aku doang. Hey Rani, ini yang sering kejadian gak sih sahabat suara? Posesif itu ya gampang banget disalahartiin sama yang namanya itu perhatian. Dan emang ada orang juga yang nyaman sama orang yang ngeposesifin dia. Padahal bedanya tuh jelas banget. Perhatian itu bikin kamu ngerasa aman, sedangkan posesif itu bikin kamu kayak diawasin gak sih sahabat suara? Itu kayak film Obsession kalau kamu udah nonton. Karena kalau kamu masih mikir mungkin dia gitu karena takut kehilangan aku, itu tandanya kamu coba bela dia dari sudut pandang dia, bukan dari sudut pandang kamu yang ngerasain langsung. Tapi ya susah move on tuh wajar. Tapi yang harus kamu garis bawahi adalah bukan salah kamu buat move on, karena diposesifin tuh bahaya loh Rani ya. Dan buat sahabat suara yang mau ikutan topik kita, boleh banget nih langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau kita ngobrol bareng deh di TikTok. Langsung aja join ke @iswara.network.

0: di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya kita akan masih ngebahas soal green flag atau bahkan red flag apa yang dikasih sama mantan kamu, dan itu justru yang ngebuat kamu susah move on. Ini ada Nina dari Jaksel katanya. Kak, aku dari Jaksel. Oke, baik Nina. Nina WhatsApp, dia bilang, aku gagal move on gara-gara dia tuh selalu dengerin curhatan aku tanpa ngejudge. Oh, ini kali ini dari sisi green flag-nya ya, sahabat suara. Dia selalu dengerin curhatanku tanpa ngejudge walau lagi capek kerja, Kak. Susah move on ya, karena jarang aja nemu orang sesupportif itu lagi. Nina, ini beda nih ya ceritanya. Ini susah move on karena emang kehilangan sesuatu yang beneran berharga. Emang jarang sih Nina didengerin tanpa dijudge. Itu ternyata langka banget ya. Tapi wajar aja kalau kamu gagal move on karena merasa susah nemuin yang kayak gitu lagi. Tapi ingat, masih banyak ikan di laut ya Nina. Itu bukan berarti gak ada orang lagi kayak gitu. Cuma emang butuh waktu aja buat nemuin yang kayak gitu lagi. Setuju gak sahabat suara?
1: Walaupun TV kamu gak nyala, kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu gak kenapa?
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting.

0: walaupun nggak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast, terus pengen juga jajan sepuasnya. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya itu gratis. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazaar, coba deh langsung cek aja Instagramnya @momswithmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh Charles & Keith, RH, Nusaka, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jemistry, Wish Day, Speaks to Me, Karasan, Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio, Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Timnas Spanyol berhasil keluar sebagai juara dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 Senin 20 Juli. Lamine Yamal bersama Timnas Spanyol menguasai pertandingan secara mutlak dengan 65% ball possession, 762 umpan, serta melepas 20 tembakan berbanding 2 kali percobaan dari Argentina. Ini merupakan gelar piala dunia kedua bagi tim Matador setelah pertama kali meraihnya pada tahun 2010 lalu. Marlina Clara Sesa mencetak sejarah sebagai perempuan asli Papua pertama yang meraih lisensi tipe rating Airbus A320. Meski sempat gagal seleksi pramugari pada 2014, ia bangkit dan menempuh pendidikan pilot di Filipina. Kegigihannya berbuah manis setelah lulus uji kompetensi di Global Training Aviation untuk menerbangkan jet komersial. Kecelakaan maut terjadi di rel kereta api Jalan Kokrosono Semarang Utara yang melibatkan kereta barang dan sepeda motor. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, mengkonfirmasi satu siswa SD meninggal akibat peristiwa tersebut. Dua korban lainnya mengalami luka berat dan kini dirawat intensif di ICU RSUP Dr. Karyadi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Buat hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya? Bu Nana!
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju, Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar, dengan Cheers kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
7: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers.

0: buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bu, bu, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
1: Bentar, bentar, itu suara apaan bu? Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
3: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, suara warga.

101 FM Bandung.

0: sih kita harus hemat energi? Bu Nana!
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care,

sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk, kita hemat energi bareng-bareng.

0: mending kamu matiin aja rice cookernya biar hemat energi. Ada yang tahu kenapa? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
5: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
4: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
5: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
4: Apa yang di pikiran kita sama kan?
5: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an kan?
4: Betul sekali.
5: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
6: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
0: Matikan rice cooker bisa jadi langkah kecil buat hemat energi karena walaupun rice cooker dalam mode warm, alat itu tetap mengonsumsi listrik buat ngangetin nasi yang ada di dalamnya. Kalau nasi kamu mau anget terus, jemur aja di tengah lapangan, anget dan kering.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Timnas Spanyol berhasil keluar sebagai juara dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 Senin 20 Juli. Lamine Yamal bersama Timnas Spanyol menguasai pertandingan secara mutlak dengan 65% ball possession, 762 umpan, serta melepas 20 tembakan berbanding 2 kali percobaan dari Argentina. Ini merupakan gelar piala dunia kedua bagi tim Matador setelah pertama kali meraihnya pada tahun 2010 lalu. Marlina Clara Sesa mencetak sejarah sebagai perempuan asli Papua pertama yang meraih lisensi tipe rating Airbus A320. Meski sempat gagal seleksi pramugari pada 2014, ia bangkit dan menempuh pendidikan pilot di Filipina. Kegigihannya berbuah manis setelah lulus uji kompetensi di Global Training Aviation untuk menerbangkan jet komersial. Kecelakaan maut terjadi di rel kereta api Jalan Kokrosono Semarang Utara yang melibatkan kereta barang dan sepeda motor. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, mengkonfirmasi satu siswa SD meninggal akibat peristiwa tersebut. Dua korban lainnya mengalami luka berat dan kini dirawat intensif di ICU RSUP Dr. Karyadi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng.

Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_fall06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa

0: kamu dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.
1: Memainkan musik pilihanmu.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bu, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
1: Bentar, bentar, itu suara apaan bu? Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
3: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, suara warga.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara, selamat sore Mas Wawan. Dia gak dengar sahabat suara. Jadi sore hari ini, apakah kamu masih berbahagia atau enggak? Enggak apa? Nggak ada tenaga, Gin. Udah tidak tersisa sama sekali. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ih, aku dong. Sejak tadi, ngapain? Pagi, seperti biasa, melakukan kegiatan. Alhamdulillahnya adalah, ini adalah sebuah kebahagiaan tersendiri untuk aku ya, sahabat suara. Kerjaan rumah kalau misalkan selesainya itu masih di jam 10, setengah 11, rasanya tuh bahagia banget. Jadi sisanya tuh bisa dibuat nonton film, dibuat tidur, dibuat memikirkan hal-hal yang lain yang perlu aku pikirkan, kayak gitu loh. Tadi aku tuh selesai sekitar jam 10.37, aduh seneng banget. Habis itu aku bersih-bersih badan, tidur sahabat suara, tidur, bangun zuhur, tidur lagi, bangun jam 2, makan karena aku belum sarapan juga kan tadi pagi, terus aku makan. Hai. Aku makan, habis itu bersih-bersih berangkat deh ke studio buat siaran, buat nemenin kamu sore hari ini. Kalau kamu seharian ini ngapain aja sahabat suara? Semoga masih ada tenaga ya. Masih ada tenaga untuk apa? Untuk at least nyetir mobil buat pulang dulu dari kantor gitu ya kan. Anyway, aku bakal nemenin kamu di suara santai nih. Oh, nemenin teman aku juga. Barusan aku di WhatsApp sama Freya, hai. Katanya gini, suara kamu ya itu. Ya, ini suara aku. Jadi sekarang aku gak cuma nemenin kamu-kamu aja loh sahabat suara. Aku juga nemenin teman baik aku. Hati-hati di jalan ya pokoknya Freya. Hati-hati Fre. Hati-hati juga buat kamu sahabat suara. Aku temenin kamu di suara santai. Sampai nanti jam 7 malam barengan sama aku Gina Joyo. Bakal puterin kamu lagu-lagu yang asik. Dan bakal memberikan informasi-informasi yang udah pastinya up to date dan menarik. So, this is for the first song, Doja Cat featuring SZA, Kiss Me More. Enjoy!

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Ginzoy di Suara Santai ya, sahabat suara. Anyway, ada gak sih yang sekarang lagi ngedengerin aku tapi umurnya itu kok tiba-tiba dari yang sekarang ngedengerin aku tapi umurnya, aduh, ngebahas soal umur tuh memang very sensitive banget ya, sahabat suara. Tapi beneran, ada gak sih kamu yang umurnya sekarang itu mungkin sekitar 35, 32, mau menuju ke angka 4, kepala 4, banyak banget ya kepala 4 ya. Maksudnya 40-an, atau mungkin ada yang sekarang lagi sama oh, Pak Ade sama tantenya yang umurnya itu udah mulai angka 5 banget ya. Aduh, tua banget ya pokoknya. Ada gak sih sahabat suara? Biasanya kalau di umur-umur segitu udah kepikiran gitu gak? Kira-kira masa tua nanti bakal kayak gimana? Misalnya kayak gitu ya. Nanti kalau misalkan gue mau memutuskan buat, sekarang kan banyak ya orang yang akhirnya memutuskan untuk tidak membangun rumah tangga, membina rumah tangga. Dalam artian single forever kayak gitu loh. Jadi gak usah nikah deh kayaknya. Menurut gue nikah tuh menambah beban. Mungkin kan ada yang kayak gitu sahabat suara. Terus akhirnya pikiran, ntar gue kalau udah tua bakal kayak gimana ya. Tapi kalau gue gak nikah ya, ntar gue tinggal sama siapa dong, bareng siapa dong, gue menghabiskan waktu tua gue sama siapa gitu ya. Kebanyakan orang mungkin mikirnya nanti, apa gue menyerahkan diri ke panti jompo aja atau gue ya kalau nikah gue cuma tinggal sama pasangan doang di rumah sepi. Gak mungkin kan anak-anak nemenin sampai benar-benar selama itu kan enggak. Pasti kan anak-anak punya apa ya, kehidupan sendiri. Mungkin nanti anaknya juga membina rumah tangga kayak gitu kan sahabat suara. Akhirnya berdua deh sama pasangan, bingung. Udah bingung-bingung banget tuh. Mungkin kamu bingung, tapi tidak dengan sekelompok sahabat yang satu ini sahabat suara. Beda banget nih. Ini ada cerita seru dari sekelompok sahabat di Texas, Amerika Serikat, yang punya ide super kreatif banget dan very anti mainstream. Karena mereka itu apa ya, punya ide untuk menghabiskan masa tua mereka itu secara bersama-sama, bareng-bareng, gak main-main. Empat pasangan yang udah bersahabat selama puluhan tahun ini, mereka itu kayak nekat banget, bonek, bocah nekat gitu deh, bikin proyek impian mereka sendiri yang akhirnya dikasih nama Bestie Row. Jadi ceritanya ini berawal dari keinginan simple tapi memang very deep banget untuk tetap bisa hidup berdampingan ketika usia mereka tuh tidak muda lagi, sahabat suara. Mereka gak mau kehilangan momen kebersamaan yang memang sudah terjalin sejak mereka itu masih muda, yang mudanya tuh muda banget gitu. Jadi demi mewujudkan impian mereka itu, akhirnya kompaklah mereka. Mereka itu ngebeli kayak sepetak lahan yang memang syahdu banget sih ini dari fotonya ya, di pinggir sungai Llano yang ada di Texas City sana ya. Dan disitulah mereka sepakat untuk apa namanya, mendirikan deretan kayak bikin kabin-kabin gitu, rumah-rumah mungil kecil-kecil kok, tapi very estetik kalau menurut aku dan sangat homey banget. Itu akhirnya dijadiin tempat tinggal pribadi masing-masing. Gak perlu terpisah jarak yang jauh banget. Jadi istilahnya mereka kayak beli pulau sendiri ya jatuhnya ya. Lucu banget, pengen banget. Gimana dong? Jadi memang langkah yang sweet ini akhirnya mendadak mencuri perhatian publik, terutama publik internasional juga, dan akhirnya juga jadi perbincangan hangat di mana-mana. Setelah itu fenomena ini diangkat sama media ternama yaitu People Magazine. Kamu pernah dengar kan People Magazine? Gak tau, ah gaul kamu mah. Banyak banget akhirnya netizen-netizen yang kayak, aku iri banget, so aku terinspirasi deh. Karena Bestie Row ini benar-benar jadi bukti kalau friendship goals itu gak cuma pas nongkrong aja, pas muda di kafe gitu ya, enggak. Tapi ternyata friendship yang benar-benar awet itu bisa bertahan sampai lanjut usia, sahabat suara. Aku pernah sih, aku pernah benar-benar punya ide gitu sama sahabat aku untuk kayaknya kita rumahnya dempetan aja deh, jadi nanti ada connecting door-nya gitu. Pernah tuh ada kepikiran kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku kangen sama kamu, aku gak perlu jauh-jauh terbentang jarak dan waktu, gak mau. Jadi aku pengen langsung ketemu kamu gitu. Sekarang apa kabar sahabatnya Gin? Udah gak ada kabar.

0: AC terus set suhunya di 16 derajat. Ada yang tahu kenapa nggak?
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah nggak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi Mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.

90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama Gina Joyo nih sahabat suara. Dan masih ngobrolin soal para sahabat yang ada di Texas City itu loh, yang memutuskan untuk bikin rumah jejeran biar mereka bisa tetap menghabiskan waktu bersama di masa tuanya. Cie. Nah, sebenarnya bicara soal desain bangunannya yang tadi aku bilang very homey itu sahabat suara, kompleks mini Bestiro ini memang dirancang langsung sama arsitek ternama. Namanya itu Matt Gracia dari firma arsitektur populer. Namanya itu Lake Flato. Dari namanya aja fancy ya. Lake Flato. Desainnya memang benar-benar ngutamain konsep yang sederhana tapi juga tetap cozy, homey, pas banget buat tempat tinggal masa tua yang memang orang tua itu kan butuhnya tuh ketenangan, gak pakai ribet, gak harus ngurusin RT RW, dawis gitu kan, enggak ya sahabat suara. Nah, di kawasan ini tiap pasangan itu punya rumah pribadi yang ukurannya mungil sendiri-sendiri ya, untuk tetap ngejaga privasi masing-masing mereka. Karena kan mereka tuh berempat, tapi pasang-pasangan gitu. Jadi suami istri kayak gitu. Tapi menariknya, mereka juga nyediain area bersama yang bisa dipakai bareng-bareng. Luas juga buat dipakai masak, buat dipakai makan bareng, sampai tempat nongkrong. Mungkin mereka mau ngobrolin masa lalu. Flashback gitu ya kan. Ingat gak sih dulu lo waktu pulang sekolah sukanya apa, nyolong mangga depan sekolah? Oh, gue ingat banget tuh. Nah, kayak gitu-gitu loh modelnya sahabat suara. Dan gak cuma soal kebersamaan aja, terus fungsionalitas gitu ya. Kawasan permukiman mungil ini juga dirancang sangat ramah lingkungan. Atap rumah mereka itu didesain khusus punya sistem penampung air hujan yang efektif banget. Plus posisi tiap rumah itu diatur sedemikian rupa supaya mereka itu bangunannya gak saling menutupi pemandangan. Karena kan memang posisi rumahnya itu kan di hamparan luas, di hamparan tanah luas gitu loh, yang memang bisa ngelihat bukit perbukitan, bisa ngelihat danau-danau. Posisinya kayak gitu sahabat suara. Dan itu efeknya setiap penghuni di masing-masing rumah itu bisa ngelihat indahnya pemandangan Sungai Llano. Terus abis itu bisa melihat langit terbuka, gak ada halangan. Gak ada halangan apa? Gak ada halangan sutet sahabat suara. Aduh, di luar negeri itu gak ada kayak begitu ya. Dan konsep arsitektur yang oke ini juga akhirnya berhasil memadukan privasi mereka, kehidupan sosial yang juga tetap terjaga. Terus habis itu juga masih bisa menikmati kelestarian alam dalam satu tempat yang pas banget. Kalau kayak gini mah aku pengen banget ya. Kira-kira harus bayar berapa sih biar bisa punya rumah kayak begini bareng sama teman-teman terbaik aku?

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Ginjoy di suara santai ya sahabat suara. Dan masih ngomongin soal Bestiro itu tadi. Berarti mereka itu kan temenannya ya udah terhitungnya lama banget ya. Mungkin bisa jadi mah dari masa remaja. Terus akhirnya bestianya tuh kan cewek dua, cowok dua. Terus cinlok deh tuh, nikah lah, akhirnya jadi berpasang-pasangan dan memutuskan untuk membeli salah satu lahan untuk dibangun rumah deketan biar mereka bisa terus bonding satu sama lain, bisa terus bersama-sama di masa tua gitu ya kan, jadi gak sepi-sepi amat gitu loh. Tapi biasanya temenan yang udah lama kayak gini ya sahabat suara, dia itu pasti sudah melewati banyak lika-liku fase pertemanan. Ya gak sih? Aku yakin sih pasti ada lah berantem-berantemnya, ada lah gak cocok-gak cocoknya. Karena kalau hubungan, mau itu hubungan percintaan atau hubungan persahabatan, kayaknya tenang-tenang terus gak pernah ada selek-seleknya sedikit, itu tuh jujur perlu dicurigai gitu loh takutnya. Karena kadang takutnya gini sahabat suara, terlihatnya very nice, sangat baik-baik saja gitu loh, tapi ternyata dibalik itu mungkin ada rasa ketidakcocokan yang dipendam gitu bisa jadi. Atau mungkin ada rasa ketidakcocokan tapi gak dibilangin ke sahabatnya, malah diceritain ke orang lain kayak gitu. Jadi jatuhnya apa? Nusuk dari belakang gitu, mungkin kayak gitu ya sahabat suara. Nah gak baik tuh yang kayak gitu. Jadi aku rasa bumbu-bumbu berantem-berantem kecil, gak cocok-gak cocok kecil di persahabatan itu totally fine. Itu sebagai apa ya, sebagai pengingat juga bahwa di suatu persahabatan itu gak boleh saling egois, harus memahami satu sama lain, bisa mentolerir kesalahan sahabatnya. Tapi kalau misalkan sahabatnya udah terlanjur salahnya tuh salah banget, ya diingetin kayak gitu sahabat suara. Karena bener banget, sesuatu yang tenang itu perlu dicurigai. Cailah. Kayak lagunya Bernadia yang satu ini yang bakal aku puterin buat kamu habis ini banget nih sahabat suara. Ini salah satu requestan dari kakak Alia yang lagi kejebak macet di jalan. Jadi langsung aja lah ya aku puterin. This is Bernadia, Laut Yang Tenang. Enjoy.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: Youtuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.
1: Dua FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah masuk ke jam kedua siaran aku nih. Ada yang sama gak sih kayak kakak Alia tadi, pada kejebak di macet di jalan gitu ya. Duh, jam segini, apalagi kalau misalkan naik gombel, parah banget. Terus di mana lagi ya yang biasanya macet ya sahabat suara? Telogosari, Bang Jo Telogosari itu juga, aduh, nanti sorean dikit pasti udah capeknya. Sebenarnya bukan capek di jalan perjalanan pulang, gin lebih capek ke nunggu macetnya itu. Aduh, lebih capek lagi setelah melihat berita yang satu ini, sahabat suara. Wow, wow, wow. Ini benar-benar seriusan banget barusan aku lihat. Karena ini baru diposting juga 5 jam yang lalu. Kan aku tadi sambil nunggu, aku scrolling-scrolling Instagram kan sahabat suara. Nah, aku nemu nih salah satu postingan yang menyatakan bahwa pemerintah itu baru aja ngeluarin aturan resmi yang ya pastilah langsung bikin heboh timeline dan jadi obrolan hangat ya di mana-mana, terutama di media sosial gitu. Jadi aturan terbaru ini itu memuat penyesuaian tarif terkait urusan status kewarganegaraan, mulai dari WNI yang mau lepas atau WNA yang pengen pindah jadi warga negara Indonesia, sahabat suara. Apa ya? Buat WNI yang mengajukan pelepasan kewarganegaraan tapi atas permohonan sendiri, sekarang itu akan dikenakan tarif administrasi sebesar 5 juta rupiah sahabat suara. Dan memang regulasi baru ini itu udah ditulis di peraturan pemerintah PP nomor 30 tahun 2026 yang emang dirancang untuk ngatur ulang tata cara juga mengatur biaya layanan administrasi kewarganegaraan di tanah air. Jadi memang sih 5 juta ini ditunjukkan emang khusus untuk mereka yang atas kemauan sendiri memilih untuk berpindah kewarganegaraan dan melepas paspor Indonesianya kayak gitu. Dan kebijakan ini langsung deh tuh memicu banyak sekali reaksi dari publik karena dianggap sebagai langkahnya tegas juga ya. Mungkin untuk menata ulang biaya layanan administrasi kenegaraan secara resmi sih ya mungkin dibutuhkan kayak gini sahabat suara. Banyak akhirnya netizen juga warganet yang kaget sama munculnya nominal ini, karena juga mengingat sebelumnya juga urusan perpindahan status kewarganegaraan mungkin jarang banget ya disorot secara rinci, serinci-rincinya gitu. Tapi akhirnya lewat PP terbaru ini ya, semua proses formal administrasi pelepasan status WNI itu udah kayak punya payung hukumnya sendiri dan udah punya tarif yang jelasnya gitu loh sahabat suara. Apakah ini menjadi langkah dari pemerintah karena kemarin sempat center untuk berpindah negara sahabat suara? We never know. Tapi jujur melihat berita ini, banyak juga akhirnya warganet yang merasa, masyarakat yang ngerasa kayak aduh pusing banget deh gue harus gimana lagi ya. Apakah ini menjadi solusi sahabat suara? Let's see. But anyway, biar gak pusing-pusing banget lah ya, aku bakal muterin lagu-lagu 2000-an yang udah disiapin di sini nih sahabat suara. Jadi selama sejam ke depan kamu bakal ditemenin sama aku dan lagu 2000-an yang bakal aku puterin buat kamu. Dan aku juga udah mulai live TikTok di TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Tadi sempat terjeda sedikit, sekarang udah mulai live lagi sahabat suara. Boleh dong langsung ya join di sini, kita ngobrol-ngobrol bareng. So, this is for the first song, Craig David, Insomnia.

0: kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu nggak kenapa?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Walaupun gak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih ditemenin sama aku Gina Joyo di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam. Dan aku masih live di TikTok Suara, for your information aja ya, di @isuara.smg. Jadi buat kamu yang luang, boleh dong ngobrol-ngobrol di sini. Udah ada beberapa juga tadi sahabat Suara di live yang request-request lagu. Gin, request lagu ini, request lagu itu. Ada yang lagi mangu, ada yang pengen galau aja. Pokoknya macem-macem lah sahabat Suara. Tapi Mausli kayaknya lagi galau deh. Apa karena habis ngelihat berita yang satu ini tadi? Tadi kan aku udah mention bahwa tarif untuk melepas paspor WNI itu kalau keinginan sendiri ya, itu sekitar 5 juta rupiah. Sebenarnya itu tuh gak cuma ngatur biaya buat yang mau keluar dari Indonesia aja sih, tapi aturan di PP nomor 30 tahun 2026 ini juga ngatur biaya untuk WNA yang pengen jadi WNI alias naturalisasi. Berarti kayak Justin Hubner gitu-gitu kali ya. Atau mungkin yang kenalan sama bule, terus abis itu dia, gak mau, aku akan tetap mempertahankan paspor Indonesia. Sayang kamu aja yang pindah jadi warga negara Indonesia. Nah, pasangannya ini kalau mau jadi WNI, lewat jalur permohonan umum, tarif yang udah ditetapkan itu lumayan sih sahabat Suara. Lumayan bisa buat beli motor baru, cash 75 juta. Wow, jadi memang nominal 75 juta rupiah untuk proses naturalisasi permohonan umum ini bisa dibilang angka yang gak sedikit, dan langsung juga akhirnya jadi sorotan utama para netizen, terutama di IGOI ya. Dan langkah penetapan tarif ini diambil sebagai bagian dari penyesuaian penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sahabat Suara. Dan pemerintah juga udah menetapkan angka ini dengan pertimbangan proses verifikasi, validasi berkas, serta berbagai tahapan seleksi ketat yang memang harus dilakuin seorang WNA sebelum akhirnya disumpah menjadi warga negara Indonesia. Prosedur panjangnya juga dinilai, katanya sepadan dengan fasilitas dan juga hak administratif yang bakal didapat nantinya. Katanya sih begitu sahabat Suara. Mungkin salah satu syaratnya adalah harus menjadi manusia yang kuat. Mungkin kita gak pernah tahu ya sahabat Suara, soalnya belum pernah jadi bule kebetulan aku. Tapi juga gak banyak netizen yang akhirnya pusing banget di kolom komen tuh pada berdebat, ya ampun kenapa harus begini, kenapa harus begitu, aduh daripada pusing-pusing mending kamu aku kasih yang seger-seger, mau gak sahabat Suara? Aku kasih yang promo-promo yang murah gini. Ini nih panggilan buat semua ibu-ibu di Semarang, sini biar belanjanya juga tetap untung, mending kamu belanjanya di Alfamidi dan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi. Promo TTM alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 16 sampai 31 Juli 2026. Cuma belanja Rp50.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000 aja nih. Ada 2 piece Milk Kita Milky Original, 2 piece Chupa Chups Big Bubble isi 5, 2 piece Sosro Teh Celup isi 30, Chiki Balls 50 gram, dan Paseo Tissue Travel Pack isi 70. Shits, oh my god, banyak banget ya sahabat Suara. Kalau kamu belanja senilai

25.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000 nih. Ada Promina Mi Balita 84 gram, Oishi Pillow 100 gram, So Fresh minyak angin 2x10 mili, Alfamidi Facial Tissue 220 lay dan Super Pel pembersih lantai 770 mili. Selain itu, kalau kamu belanja senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Ada 2 piece Rebo Kuaci 70 gram, Kornetku Sapi Kaleng 200 gram, 2 piece Hello Panda, Mama Lemon Jeruk Nipis, dan Mama Lime Mineral Salt Pouch 1,5 liter. Hemat banget kan sahabat suara? Pokoknya buruan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi ya sahabat suara. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Timnas Spanyol berhasil keluar sebagai juara dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 Senin 20 Juli. Lamine Yamal bersama Timnas Spanyol menguasai pertandingan secara mutlak dengan 65% ball possession, 762 umpan, serta melepas 20 tembakan berbanding 2 kali percobaan dari Argentina. Ini merupakan gelar piala dunia kedua bagi tim Matador setelah pertama kali meraihnya pada tahun 2010 lalu. Marlina Clara Sesa mencetak sejarah sebagai perempuan asli Papua pertama yang meraih lisensi tipe rating Airbus A320. Meski sempat gagal seleksi pramugari pada 2014, ia bangkit dan menempuh pendidikan pilot di Filipina. Kegigihannya berbuah manis setelah lulus uji kompetensi di Global Training Aviation untuk menerbangkan jet komersial. Kecelakaan maut terjadi di rel kereta api Jalan Kokrosono Semarang Utara yang melibatkan kereta barang dan sepeda motor. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, mengkonfirmasi satu siswa SD meninggal akibat peristiwa tersebut. Dua korban lainnya mengalami luka berat dan kini dirawat intensif di ICU RSUP Dr. Karyadi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. And that was Simple Plan, I'm Just a Kid. Wah, aku masih live di TikTok Suara ya, sahabat suara. Dan rame banget, kita ngobrol-ngobrol banyak. Ini tadi ada Ocha, terus ada Joy juga, ada siapa lagi nih? Ada Das, ada Fan, ada Arif, ada AA user underscore mage, ada Once, Once atau Once nih bacanya anyway. Ada siapa lagi? Oh, ditanya how's your day gitu. Terus puterin lagu dong Gin yang menurut kamu paling galau. Nanti aku puterin. Ini orang-orang kayaknya lagi pada galau ya. Lagu habis ini yang bakal aku puterin ini itu juga galau banget loh. Thank you bacain aja kalau ada kesempatan dan duit mau gue dijadiin buku. Iya, habis ini kan kita bakal masuk ke baper ya. Bahas percintaan yang gak pernah ada abisnya. Dan bakal ngebahas soal hubungan yang bisa dibilang very complicated, sahabat suara. But first, before kita cerita-cerita, karena udah ada yang cerita di WhatsApp-nya Iswara nih, sahabat suara ya. Boleh banget kalau kamu punya cerita soal hubungan beda agama, boleh langsung WhatsApp ke kita aja di 0811-2700-902. Dan ini buat kamu Once yang bilang buat puterin lagu dong Kak Gin yang menurut kamu paling galau. Ini deh lagu buat kamu. Lagunya Kotak, Pelan-pelan Saja. Selamat menggalau.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Pernah suka tapi gak jadian? Atau udah jadian tapi rasanya tetap kayak temenan? Gak usah sedih, karena ini waktunya buat baper. Bahas percintaan yang gak ada habisnya.

107,2 FM I Suara-Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama Gina Joyo, sahabat suara. Dan ini nih, sudah waktunya kita masuk ke baper, bahas percintaan yang gak pernah ada abisnya. Takut, jujur. Topik yang satu ini sih sempat menjadi perbincangan ya, sahabat suara. Waktu itu aku pernah tanya ke mamaku, kayak gimana aku mengumpamakannya, bukan aku mau, karena nggak mungkin aku mengumpamakannya adalah adikku gitu kan. Gimana kalau menurut mama nanti tiba-tiba nih adik gitu kan kenal nih sama cowok, terus dia tuh bener-bener aduh ijo royo-royo deh, green flag yang bener-bener green flag, one of a kind, di saat banyak banget laki-laki yang mungkin bikin trust issues, tapi dia tuh enggak mah. Terus ya kayak teman biasa aja, sebenarnya teman biasa aja, terus kenal ke mama gitu. Namanya siapa, Mas? Gitu. Nama saya Christopher, tante. Kan dari namanya aja tuh enggak Islamable ya, sahabat suara. Christopher. Chris, panggilannya Chris. Agamanya apa, Mas? Saya Katolik, tante. Nah, Kristen mungkin ya, Kristen, tante. Apa yang akan mama apa namanya lakukan? Mama aku bilang gini, enggak, adikmu tuh bukan tipe yang kayak gitu. Enggak, tapi kalau misal lo, kita kan nggak tahu ke depannya gimana. Kita kesampingkan bahwa adik itu bukan tipe yang kayak gitu, bukan tipe yang maksudnya bisa ambil resiko buat mungkin kenal sama lawan jenis yang berbeda agama. Adikku tuh kan sukanya main aman gitu kan, sahabat suara. Nah, mamaku bilang gini, ya tetap enggak, yang namanya beda agama ya tidak bisa ngomong kayak gitu. Nah, itu kan udah langsung banget tuh, udah langsung tidak bisa, nggak bisa, pokoknya nggak ada celah sama sekali. Tapi mungkin untuk beberapa orang ada yang walaupun sudah berbeda keyakinannya, tapi tetap ngerasa bahwa we can do this, kita pasti akan happy ending. Entah gimana caranya nanti, yang penting aku tuh cinta sama kamu, kamu juga cinta sama aku, so just apa ya, nikmati aja waktunya kita yang sekarang. Masalah nanti kedepannya gimana, pasti ada jalan kok. Kan biasanya kayak gitu kan, suara. Aku tuh punya teman juga yang hubungannya itu beda agama. Sekarang udah jalan 3 tahun. Terus aku bilang gini, terus ntar kamu tuh pernah gak sih ada obrolan kalau misalkan it's getting serious, apa yang akan terjadi gitu, pernah jadi obrolan gak? Pernah. Oh, terus gimana? Kita yakin kok, pasti nanti dikasih jalan. Tapi buat aku, it's not worth it. Aku gak bisa, sahabat suara. Aku tipenya kalau udah kayak gitu gak bisa. Yang beda agama gitu, daripada takutnya aku, daripada makan hati. Gitu ya gak sih? Pasti menguras pikiran ya. Duh, dengan ketakutan. Aduh, bisa gak ya? Udah beda agama banget. Restu sih, restu orang tua, terus habis itu juga nanti pasti harus ada yang berkorban segala macam, nggak bisa kebayang aja gitu kalau di aku. Tapi sebenarnya topik hubungan mangu ini memang nggak pernah gagal bikin apa ya, bikin debat antara banyak orang di mana-mana, mau itu nongkrong bahasnya hubungan beda agama juga pasti debat. Ya kan, di sosial media ada topik beda agama juga pasti debat. Dan fenomena ini juga selalu jadi, kalau menurut aku jadi dilema aja untuk mungkin pasangan yang sedang menjalani hubungan beda agama. Karena di satu sisi itu tadi ada rasa cinta yang emang benar-benar menggebu-gebu banget, deep banget. Tapi di sisi lain, Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Ada benteng tinggi banget, benteng begitu tinggi. Aduh, gak bisa deh ya kan, menjalani hubungan yang berlandaskan dua keyakinan berbeda tuh apa ya, ibarat jalannya tuh di atas tali tipis, rawan jatuh, banyak rintangannya. Jatuhnya apa? Jatuhnya sakit hati banget. Dan di tahap awal pacaran mungkin
semua kerasanya bakal fine-fine aja, bakal kayak duh indah banget ya, very sweet juga ya hubungan kita, karena yang dirasa cuma mungkin lagi kasmarannya aja kali ya sahabat suara, kecocokan sifatnya juga, terus rasa nyaman satu sama lain waktu menghabiskan waktu bareng-bareng, gak perlu mikirin rumit-rumitnya kedepannya kayak gimana. Tapi yakin deh, seiring berjalannya waktu dan ketika hubungannya itu udah mulai ke jenjang yang lebih serius itu tadi, udah deh perbedaan itu pasti bakal kerasanya nyata banget dan pasti menekan segala pihak sih kalau menurut aku, ya gak sih sahabat suara. Masalah-masalah prinsipil yang tadinya mungkin gak kepikiran, diabaikan gitu aja, udah mulai muncul tuh satu persatu, mulai dari restu keluarga, ya kayak tadi aku bilang keluarganya bukan cuma mama papa doang lagi, keluarga besar siapa tahu, apalagi kalau misalkan dia Batak. Aduh, takut ya, seopung-opungnya diajak diskusi kan pusingnya sahabat suara. Terus mungkin kalau udah it's getting serious, pasti juga ngebahasnya soal pernikahan, getting married and something else, hukumnya bagaimana, agamanya seperti apa, sampai mungkin udah mulai kepikiran terus nanti kalau misalkan diiyain deh tapi dalam keadaan posisi agama yang berbeda nanti akan seperti apa, kan kayak gitu pasti ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya sahabat suara, ada ketakutan-ketakutan itu. Nah, dilema terbesarnya di percintaan mangyu ketika dua-duanya sama-sama punya komitmen yang kuat di keyakinannya masing-masing itu sih, jadi gak bisa melepas kan komitmen terhadap Tuhannya, dan di titik ini suka banget akhirnya membuat perpecahan antara dua insan. Cie, sedih banget. Apalagi kalau misalkan hubungannya sudah bertahun-tahun, berbelas-belas tahun sahabat suara, aku gak kebayang sih capeknya, rasa deg-degannya, tertekannya akan seperti apa. Jadi bolehlah hari ini kita, sore ini kita cerita-cerita. Jadi buat kamu yang mungkin punya cerita tentang hubungan beda agama, punya pengalaman teman-teman terdekat kamu mungkin, atau mungkin kamu sendiri, boleh banget langsung WhatsApp kita di 08 11 27 902, atau bisa ceritain di live ini di TikTok Iswara, di @iswara.smg live kita ya. Nanti aku bakal bacain sahabat suara, karena ini udah ada sahabat suara yang cerita, udah kirim cerita di WhatsApp, nanti aku bacain. Jangan sampai ketinggalan ceritanya dia gimana. So, tune in terus di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya, Sahabat Suara.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Coba absen dulu dong yang sering gagal fokus, siapa di sini? Tunjuk tangannya. Biasanya gagal fokus itu karena kurang asupan kopi, sahabat suara ya. Jadi biar aktivitas kamu jadi jauh lebih fokus, mending kamu beli kopi Cafino aja nih. Kopi Cafino itu memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk, yang bikin rasa dan aroma kopinya paling bold. Cara dapetinnya juga gampang banget tahu, sahabat suara. Kau bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat aja. Ada 4 varian, oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan Spanish latte. Wow, nikmatnya. Cafino asli, kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

0: Mending kamu matiin aja rice cookernya biar hemat energi. Ada yang tahu kenapa?
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

rice cooker bisa jadi langkah kecil buat hemat energi karena walaupun rice cooker dalam mode warm, alat itu tetap mengonsumsi listrik buat ngangetin nasi yang ada di dalamnya. Kalau nasi kamu mau anget terus, jemur aja di tengah lapangan, anget dan kering.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. And that was JAP, jadikan aku pacarmu, sahabat suara. Salah satu requestan sahabat suara yang ada di live TikTok kita di @iswara.smg tadi, request Sheila on 7 apa aja. Jadi aku pilihin JAP, jadikan aku pacarmu, walaupun beda agama. Aduh, sedih banget. Tadi kan aku udah janji buat ngebacain cerita salah satu sahabat suara yang udah share pengalamannya di WhatsApp kita nih, sahabat suara. Langsung aja lah ya aku bacain. Ini boleh aku omongin gak ya username-nya siapa? Username-nya aja lah. Ini kiriman dari Davs. Halo Gina. Halo sahabat suara. Hai, halo. Halo, halo. Katanya dia juga lagi dengerin di jalan nih, sahabat suara. Anyway, hati-hati ya. Oke. Langsung lanjut aja. Bentar, aku juga siap-siap dulu karena jujur aku enggak mau ngebaca ceritanya. Jadi biar aku juga shock gitu loh sahabat suara waktu ngebacain buat kamu. Oke. Halo Gina, halo sahabat suara. Ini gue Davs yang mau ceritain perjalanan cinta beda agama yang berakhir tidak baik. Berakhir putus, sahabat suara. Hahaha. Mungkin untuk dia, dia udah bisa menertawakan itu ya. Tapi bisa jadi itu hanya coping mekanismenya dia. So, semua cerita ini dimulai dari tahun 2013. Waktu masih SMA kelas 1 awal. Oh, masih remaja banget. Oke. Sebenarnya gue udah kenal sama cewek ini udah lumayan lama karena emang teman SMP juga. Dan saat itu posisinya gue lagi putus dari seseorang. Dan egonya seorang cowok plus gengsinya yang gak mau kelihatan sendiri, ya gue deketin aja cewek itu. Dan seperti yang bisa kita kira, sahabat suara, mereka jadian. Dan berujung jadian. To be honest, selama SMA kita gak pernah mikirin masa depan kita seribet apa sih. Isinya ya cuma senang-senang doang asli. Main sana-sini, having fun ala pacaran anak SMA, sewajarnya aja lah. Tanpa memikirkan jangka panjang. Padahal waktu itu udah ditentang sama guru-guru agama. Ya ikut campur bukan cuma keluarga, tapi seguru-guru agamanya ikut campur. Aduh, masih sekolah sih soalnya. Pasti biasanya sih kopel-kopel kayak gitu center banget namanya di sekolah. Ini lo tau gak sih, ini pacarnya ini. Nah mungkin ini sama-sama anak terkenal kali ya, sahabat suara, jatuhnya. Iya gak sih Davs, kayak begitu gak sih? Langsung lanjut. Karena dia anak ini tuh deket sama satu guru yang muslimah banget. Dan gua wakil ketua roh Kris. Kristen, oh kamu ya yang non muslim. Ditentang juga tuh sama kakaknya, sama circle band dan gereja gue juga. Tapi namanya anak SMA, remaja, ya bodo amat. Ya udah masih lanjut aja. Waktu masa kuliah, mana nih kok hilang? Oh, waktu masa kuliah gue udah mulai mikirin ini hubungan udah gak sehat nih, udah gak bener. Karena kebetulan gue gabung ke roh Kris kampus juga. Dan lingkungan gue ada di kampus Kristen di Salatiga. Kampus Kristen Salatiga itu mana ya? Oh iya, UKSW, ya ampun. Ketahuan. Gue jadi dapat insight dan masukan dari beberapa orang dan lingkungan gue. Dan akhirnya gue mikirin itu. Tapi karena udah jalan bertahun-tahun, hal itu tuh susah untuk terjadi. Ngomong putus, besok kontakan lagi. Putus, besok nyambung lagi. Putus, besok teleponan lagi. Gitu-gitu aja. Even udah kerja pun, kami masih buta tentang masa depan. Sampai akhirnya, kurang lebih 2 atau 3 tahun lalu, dia mulai minta kepastian.

gue karena dapat laporan dari banyak orang. Iya, mama papa gue sangat-sangat strict akan hal ini. Wajar sih, wajarnya orang tua lah ya. Bahkan adik gue pun ikut nasehatin gue. Dan itu jadi pergumulan gue di bulan November, Desember. Sampai di ibadah Natal dan tutup tahun, gue doa biar gue dapet jalan keluar dan diberikan Tuhan pasangan yang semestinya sesuai iman yang gue anut, tanpa harus melukai hati siapapun. Tanpa harus melukai hati siapa, pasti ada hati yang terluka sih. Cuman mungkin meminta untuk dilegakan aja gitu kali ya, diikhlaskan ya. Aduh, sedih banget. So, singkat cerita, karena kekecewaan keluarga yang berlarut, akhirnya beberapa waktu lalu gue diminta putusin cewek itu dan gue lakuin. Berat, iya berat, tapi life must go on. Dia berhak punya masa depan dengan seorang imam yang baik agamanya. Begitupun juga dengan gue. Dan kagetnya adalah di sini gue dikenalin atau dijodohin sama seorang cewek dari keluarga pendeta. Jangan-jangan mantanmu? Bukan, bukan. Aku pikir mantannya farting sama baca. Bukan. Sebelumnya gue gak pernah mau untuk dijodoh-jodohin. Tapi baru kali ini gue mau open setelah melalui perbincangan hati ke hati sama keluarga gue. Dan mungkin doa gue dijawab sama Tuhan kali ya. Iya benar, itu mungkin jalan dari Tuhan ya Davs. Dan sekarang gue lagi ngejalanin hubungan yang baru. Yang gue harap ini menjadi hubungan yang bukan cuma seiman, tapi juga baik dan benar. Dan gue juga berharap ex gue juga segera mendapatkan pasangan yang baik dan segera menjalani hubungan yang benar. Amin, amin, amin. Satu pelajaran berharga, Gin. Jangan pernah main-main sama hubungan beda agama ya. Sekalipun, sehari pun, sedetik pun, jangan. I will say no, say no. Itu kalau kata Tasya Kamila, sahabat suara. Davs ngelanjutin nih. Kamu berhak bertumbuh, kamu berhak berproses, kamu berhak belajar bersama dalam satu iman yang teguh dengan pasanganmu sampai akhir hidup kamu. Kamu berhak dan wajib memimpin keluarga kamu, anak-anak kamu dalam iman yang setara satu sama lain. Dan itu hanya bisa diwujudkan kalau kamu seiman dari lahir. Sekali lagi, jangan paksain beda agama ya. Jangan paksain juga harus ada yang mengalah. Kalau Tuhan aja kalau Tuhan aja dikhianati, apalagi manusia. Itu aja sih, hehehe. So sad. 13 tahun bersama ya sahabat suara. Ya ampun, apa tuh yang 13 tahun? Yang 13 tahun adalah hubungannya. Hubungannya kak Ayah ya. Ya ampun, Aku bener-bener gak bisa berkata-kata sih, jujur. Dia curhat kayak begini. Tadi farting sampai bacain juga, ikut baca di sebelah aku. Dan aku sebenarnya ini adalah sebuah ending yang bisa ditebak. Dan semoga ini menjadi awal mula yang baik buat Davs dan juga pasangannya. Awal mula yang baik juga untuk mungkin ex-nya Davs, siapa tahu akan mendapatkan pasangan yang seiman, seagama, dan bisa membimbing ke arah yang lebih baik lagi. Ini di live TikTok nih, setuju banget sama si Davs, semangat Davs, sepakat Davs, ya bener, semangat pokoknya buat pejuang-pejuang mangu. 13 tahun itu mereka berusaha untuk meyakinkan diri kalau hubungan ini akan berhasil, betul banget. Tapi ya, tetap sih takdir Tuhan itu tidak bisa ditentang ya sahabat suara. Proses hidup, Gin, bener. Ini Davs komen lagi di TikTok ya. Proses hidup, Gin, bener-bener Davs. Pokoknya aku yakin kok setelah ini kamu akan menemukan bahagiamu, dia akan menemukan bahagianya dia. Pokoknya sekarang, pasangan yang sekarang bener-bener dijaga baik, biar kedepannya juga bisa bersama sampai nanti maut yang memisahkan. Tapi kalau buat sahabat suara yang punya kisah cinta sama kayak Davs, gue sampai sekarang masih belum bisa move on, Gin. Maksudnya dalam artian gue belum bisa memulai hubungan dengan siapapun. Apalagi hubungannya ini udah rentangnya tuh, waktunya tuh panjang sekali gitu. Mungkin lebih dari 13 tahun, ya mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun, kita gak tahu. Pokoknya just take your time. Ketika kamu belum bisa dengan siapapun, ya sudah, tidak apa-apa. Dengan dirimu saja sendiri. Selamatkan dirimu sendiri, sahabat suara. Semangat terus ya.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Ya itu dia tadi sahabat suara, sudah aku bacain cerita dari Dal, salah satu sahabat suara yang memang pernah berada di hubungan berbeda agama itu tadi. Sebenarnya keputusan untuk bertahan atau menyelesaikan hubungannya memang itu balik lagi ke pilihan masing-masing. Tiap-tiap pasangan yang menjalani itu kan pasti punya pilihan yang berbeda-beda, punya komitmen yang berbeda-beda juga. Sebenarnya nggak ada jawaban yang benar atau salah gitu, nggak ada sih, karena setiap individu itu punya batas toleransi sendiri, prinsip hidup sendiri, prioritas nilai yang beda-beda. Mungkin dalam memandang sebuah komitmen jangka panjang itu juga per individu kan beda-beda, per pasangan beda-beda kan sahabat suara. Jadi kita gak bisa ngejudge, ya emang jalannya yang bener begini nih, kamu jalannya salah, gak kayak gitu sih. Gak bisa sih sahabat suara kita menghakimi atas hidup orang lain. So, hal terpenting dalam menyikapi fenomena ini adalah keterbukaan sejak awal sih, biar gak ada pihak yang merasa digantungkan, tidak ada pihak yang merasa dikorbankan. Komunikasi yang jujur, yang realistis sejak awal itu akan membantu menentukan arah langkah yang terbaik seperti apa. Baik itu lanjut untuk berjuang bersama, lanjut untuk happy bareng-bareng, atau mungkin memilih berpisah secara baik-baik demi kebaikan masa depan masing-masing sahabat suara. So buat kamu yang masih berjuang di jalan ini, good luck, semoga menemukan happy ending dalam versi apapun ya sahabat suara. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4 sampai sekarang udah jam 7. Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikToknya Iswara, di @iswara.smg. Terima kasih, makasih Mas Danar udah bantuin siaran aku hari ini. Habis ini kamu masih bakal ditemenin kok di nongkrong barengan sama Farhan Marhendra sahabat suara. Dan besok aku masih bakal nemenin kamu di sore di Suara Santai. Untuk sekarang Gina Joy signing out. This is for the last song, Marcel, Peri Cintaku. Bye, sehat selalu sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. This one.

dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Isuara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia.

Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_fall06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram

0: dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Kita harus matiin TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.

0: Zaira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gift hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gift White Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gift White Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Soccer Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
3: Gue hari Minggu sepedaan.
4: Itu sendirian tuh.
3: Sendirian.
4: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
3: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, terus pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya? Oh iya, ngopi di Pikok aja. Yang di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
4: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah nih tuh ya berarti.
3: Enggak, belum.
4: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat?
3: Gak tahu, orang lo ngamatin apa-apa.
4: Udah kurang-kurang itu berarti itu sahabat suara.
3: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Peacock itu. Penandanya adalah dealer Suzuki.
4: Gue gak terlalu ngerti itu.
3: Gak ada gue ngeliat dealer Suzuki. Itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki kok gak ada. Ada ya, harusnya sih ini udah gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi, ini kenapa sampai sini, enggak, gue lihat iya udah lewat 3 kilo
4: kayak kebablasan di tol Jakarta
3: mana ini. Lewatnya nanjak lagi.
2: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi, ganti.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bo, bo, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya.
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, itu suara apaan bu?
1: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, Suara Warga.

selamat malam sahabat suara. Hahaha, siapa yang kaget? Ini kenapa suaraku ternyata belum sembuh ya? Jujur aja sahabat suara. Jadi kemarin tuh suaraku habis-habis. Sumpah, suaraku tuh yang habis, beneran habis. Kayak kakek-kakek tau gak sih kalau ngomong? Nah, kayak gitu. Gara-gara apa? Ya, meneriakan kemenangan Spanyol atas Piala Dunia 2026. Yes. Yes. Sebagai fans Ronaldo, maksudnya sebagai orang yang gak suka kecurangan ya, kita harus percaya kalau misalnya FIFA itu punya anak namanya Argentina. Akhirnya Argentina kalah. Mana kalahnya parah banget. Sumpah, kalahnya parah banget. Kayak rasanya tuh kemarin tuh final Piala Dunia, rasanya tuh kayak Spanyol ngelawan Persikabo. Jauh banget bro, sumpah. Itu sampai extra time kayaknya ya, Argentina tuh shoot on targetnya 0 deh. Bayangin, shoot on target 0 sampai extra time. Itu dikasih waktu 120 menit lebih sama FIFA. Argentina gak bisa jebol pertahanan back dari Spanyol. Berarti kan emang udah dari awal tuh udah disetting sama FIFA emang. Terima kasih ya Spanyol telah menyelamatkan dunia dari keberisikan fans Argentina. Dan buat kamu nih sahabat suara yang mungkin fans Argentina, ya kasihan. Goat kamu gak jadi goat lagi. Rasain salah sendiri gak dukung tim curang ya. Mana gak respect lagi sama yang menang. Tapi kita kayaknya ngebahas fullnya besok aja ya pas segmen penjas. Pokoknya malam ini aku pengen menghibur kamu aja nih sahabat suara. Buat kamu yang fans Argen ya, jangan terlalu bersedih banget lah. Udah, tim kamu tuh menang karena curang, jadi kalau kalah ya wajar gitu aja. Ya pastinya nih bakal ngehibur kamu di nongkrong bareng sama aku Farman Hendra. Selain ngehibur kamu ya, insya Allah aku juga bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga muterin musik aktif buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini ada apa aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku Farman Hendra. Dan buat kamu nih fans Argentina, aku kasih satu lagu yang cocok banget buat kamu ya. Dan ini bandnya juga cocok banget sama Argentinanya. Jadi bandnya namanya Biru Baru yang punya judul lagu Kalah Lagi.

FM suara-suara warga Indonesia. Sobat suara, jujur aja ya, ini kan Piala Dunia udah kelar, ya gak sih? Aku tuh jujur masih kerasa vibes Piala Dunianya gitu. Masih kayak kalau misalnya begadang sampai jam 2 itu kadang masih ngeliat TVRI gitu, nungguin ini abis ini Piala Dunia match apa ya. Oh iya udah kelar, lupa gitu. Terus vibes-vibes yang lain kayak misalnya ngecengin fans Argentina gitu kan. Tapi sebenarnya banyak fakta yang bagus banget kalau misalnya kita bahas Piala Dunia 2026 kemarin, yang bakal aku bahas besok ya di segmen Penjas Pengen Jadi Sporty. Jadi kalau misalnya kamu pengen dengerin fakta-fakta unik tentang Piala Dunia 2026, dengerin aja besok aku, oke? Tapi kalau ngomongin Piala Dunia, sebenarnya di Piala Dunia tahun ini ada satu fakta unik, yaitu ada segmen baru di Pildun, yaitu adalah halftime show. Jadi kalau kamu belum tahu halftime show, itu tuh kayak bisa dikatakan apa ya, show tapi di tengah-tengah break babak pertama dan juga babak kedua. Itu sebenarnya tuh diambil dari NFL atau American Foot, Liga Amerika Footballnya Amerika lah, American Footballnya Amerika. Iya benar. Tau kan American Football, rugby. Nah, rugby, bukan rugby juga sih, American Football namanya. Jadi itu halftime show itu diambil dari situ. Nah, terus diimplementasiin lah di Piala Dunia 2026. Dan itu tuh bagus banget sebenarnya kemarin, ya gak sih? Ada BTS, terus juga ada siapa lagi? Justin Bieber, ada Madonna juga. Terus kemarin ada itu, ada Ted, tau gak sih? Ted, Sharis Ted, aku lupa nama aktornya siapa, tapi yang jadi Ted, itu juga ada. Terus banyaklah nama-nama besar ada di halftime show Piala Dunia 2026 kemarin. Nah, ternyata nih sahabat suara, di balik kemegahan halftime show dan juga opening ceremony Piala Dunia 2026 kemarin pas final, itu ada satu nama orang Indonesia yang berhasil membuat halftime show dan juga opening ceremony itu menjadi seciamik itu. Jadi dia adalah Wella Hata. Wella ini dipercaya untuk mengemban peran sebagai senior stage manager dalam rangkaian seremoni Piala Dunia 2026. Dan tugasnya bukan cuma untuk satu acara aja. Ia bahkan nih terlibat mulai dari upacara pembukaan yang digelar di Los Angeles sampai upacara penutupan di kawasan New York, New Jersey. Keren banget ya. Mungkin ada yang bertanya sebenarnya apa sih tugas senior stage manager? Apakah cuma nyuruh-nyuruh junior stage manager? Ya enggak dong, ya enggak. Mentang-mentang senior sama junior. Nah, gampangnya kalau disederhanain, posisi ini tuh bisa dibilang kayak polisi lah. Mengatur lalu lintas, ya enggak. Tapi di balik panggung, yaitu memastikan semua elemen acara itu berjalan sesuai rencana, mulai dari pergantian penampilan, koordinasi kru, persiapan artis, pengaturan waktu, sampai memastikan semua orang itu berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Bayangin ya, opening ceremony Piala Dunia itu tuh yang nonton bukan 1.000 atau 2.000 orang doang, tapi ratusan juta bahkan miliaran orang dari seluruh dunia. Nah, setiap detik acara udah dihitung dengan sangat detail. Kalau ada satu bagian yang terlambat aja beberapa detik, udah, efeknya bisa mempengaruhi seluruh rangkaian acara. Karena itulah, posisi seperti senior stage manager itu memiliki tanggung jawab yang gede banget. Tapi, kepercayaan yang diterima sama Willah tentu bukan datang begitu aja ya, sahabat suara. Jadi, ia tuh udah ngebangun karir dan juga reputasinya selama lebih dari 15 tahun di dunia event internasional. Selama perjalanan karirnya sendiri, Willah tuh terlibat dalam berbagai acara berskala dunia nih. Kayak contohnya, Asian Games 2018 Jakarta Palembang. Terus juga SEA Games Filipina 2019. Terus ada juga PON 20 Papua 2021. Dan dia nih juga sebelumnya pernah terlibat juga di FIFA World Cup Qatar 2022 dan bahkan menjadi bagian dari Dubai Expo 2020, salah satu pameran internasional terbesar di dunia. Nah, kalau ngelihat daftar proyek tersebut, ya emang terlihat bahwa pengalaman Willah ini nggak main-main bos, bukan kaleng-kaleng, ya nggak. Setiap acara itu memiliki tantangan yang berbeda-beda. Ada ribuan kru yang harus dikoordinasiin, terus juga ada jadwal yang ketat banget, ada berbagai pertunjukan yang harus berlangsung tanpa kesalahan sedikit pun, dan semuanya membutuhkan kemampuan manajemen yang luar biasa banget. Seringkali kita tuh nonton acara besar di TV gitu kan,
perhatian kita tuh cuma ya apa yang kelihatan di layar aja gitu. Padahal di balik satu pertunjukan berdurasi kemarin tuh berapa ya? 15 menit atau 13 menit bisa ada ratusan bahkan ribuan orang nih yang bekerja sama selama berbulan-bulan. Ya enggak sih? Mulai dari nata panggung juga, nata lighting, terus suara juga, tim keamanan, logistik, pokoknya macam-macam itu cuma buat muasin mata para penonton Piala Dunia 2026. Jujur respect ya sama Kak Wela, ini bisa dikatakan kayak pahlawan di balik layar. Hehehe. Bisa kali Kak pas ke Indo bikin apa gitu, ya gak sih? Bikin yang segede mungkin gitu. Ntar kalau bisa juga gestarnya Justin Bieber gitu, ya gak sih? Tapi nanti aku kasih tiket satu ya, ini udah aku promoin ini namamu.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Walaupun gak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
3: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja.

Timnas Spanyol menguasai pertandingan secara mutlak dengan 65% ball possession, 762 umpan, serta melepas 20 tembakan berbanding 2 kali percobaan dari Argentina. Ini merupakan gelar Piala Dunia kedua bagi tim Matador setelah pertama kali meraihnya pada tahun 2010 lalu. Marlina Clara Cesa mencetak sejarah sebagai perempuan asli Papua pertama yang meraih lisensi tipe rating Airbus A320. Meski sempat gagal seleksi pramugari pada 2014, ia bangkit dan menempuh pendidikan pilot di Filipina. Kegigihannya berbuah manis setelah lulus uji kompetensi di Global Training Aviation untuk menerbangkan jet komersial. Kecelakaan maut terjadi di rel kereta api Jalan Kokrosono Semarang Utara yang melibatkan kereta barang dan sepeda motor. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, mengkonfirmasi satu siswa SD meninggal akibat peristiwa tersebut. Dua korban lainnya mengalami luka berat dan kini dirawat intensif di ICU RSUP Dr. Karyadi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

buat kamu dengar. Kalau misalnya kita ngomongin tentang pajak, pasti nih yang bekerja pasti agak sedikit kayak malas aku mendengar pajak setiap bulan dipotong buat bayar pajak. Kamu nggak boleh gitu, sahabat suara. Itu tuh buat ngebangun negeri kita loh. Masa nggak mau sih kita patungan buat membuat Indonesia menjadi lebih baik, ya nggak sih? Pelan-pelan, tapi kan kalau misalnya mau membuat sebuah hal itu harus pelan-pelan, jangan langsung mabrek gitu. Kalau mabrek ntar anggarannya nggak cukup ya. Terus kita maksa tuh ya. Kejauhan. Nah, jadi baru-baru ini sahabat suara, ini berkaitan sama pajak ya. Baru-baru ini Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan itu mengeluarkan aturan terbaru mengenai pengawasan kepatuhan wajib pajak. Waduh, tuh buat kamu yang gak patuh, hati-hati nih. Nah, yang menjadi sorotan adalah dalam aturan tersebut nih, DJP bakal melibatkan aparat dari TNI dan Polri dalam memperluas pola pengawasan di lapangan. Ding ding ding. Udah serem nih. Kalau udah ada hubungannya TNI sama Polri, udah serem nih. Nah, dalam kebijakan ini diatur dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE8/PJ/2026 tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Nah, apakah artinya tentara dan polisi itu bakal datang ke rumah-rumah untuk memeriksa pajak? Wayolo, serem juga. Belum tentu seperti itu ternyata sahabat suara. Berarti kan ada kemungkinan iya kalau belum tentu. Nah, tapi yang perlu dipahami adalah aturan itu menjelaskan bahwa unsur yang dilibatkan di tingkat lapangan itu adalah Babinsa ya, atau Bintara Pembina Desa dari TNI, serta Babin Kamtipnas atau Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dari Polri. Jadi kalau misalnya nih kamu tinggal di lingkungan perumahan atau desa, mungkin udah cukup familiar lah sama dua peran tersebut. Babinsa biasanya itu bertugas membina wilayah di tingkat desa atau kelurahan dari sisi kemasyarakatan, sementara Babinkamtibnas itu juga aktif berinteraksi dengan warga dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban, karena mereka itu emang sering berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Nah, DJP menilai keduanya itu memiliki pemahaman yang baik lah mengenai kondisi wilayah binaannya. Nah, tujuan melibatkan ini bukan disebutkan untuk melakukan penagihan pajak secara langsung. Oh, alah. Ini kan bisa ngelus dada ya kalau kayak gini ya. Melainkan membangun jejaring informasi dalam rangka pengawasan wilayah. Oh, jadi artinya mereka itu diharapkan nih dapat membantu memberikan gambaran kondisi di lapangan, baik terkait wajib pajak yang udah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Dan kalau dipikir-pikir, Indonesia itu emang punya wilayah yang bisa dikatakan gede banget lah. Mulai dari kota besar, daerah terpencil, sampai pulau-pulau yang berjauhan gitu. Ngebangun data dan informasi yang akurat tentu bukan pekerjaan yang gampang. Karena itu, pemerintah itu berupaya memperkuat koordinasi antar instansi. Meskipun kayak gitu, kebijakan ini juga memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat ya. Ada yang ngelihat mungkin sebagai langkah untuk memperkuat basis data perpajakan, namun ada juga yang mempertanyakan nih, gimana mekanisme pelaksanaannya nanti. Misalnya, sejauh mana peran Babinsa dan Bambinkamtibnas dalam proses tersebut? Bagaimana perlindungan data masyarakat dan bagaimana koordinasinya dengan petugas pajak? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya tentu wajar lah muncul gitu, karena pajak kan isu yang bisa dikatakan apa ya, sensitif gitu kan, berkaitan langsung nih sama hak dan juga kewajiban warga negara. Makanya masyarakat biasanya tuh pengen mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai kebijakan baru seperti ini. Dan kalau kita bicara soal pajak sendiri, sebenarnya kan fungsi pajak itu penting banget nih. Dana pajak itu digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara yang bisa dikatakan tuh sekarang kan kebutuhan negara tuh masih banyak-banyaknya ya, ya nggak sih? Entah itu buat pembangunan jalan, kopdes, terus juga rumah sakit, pelayanan publik, ya nggak, sampai ya program pemerintah lainnya. Loh kok sekolah nggak disebutin? Oh ya lupa, sekolah juga ya harus juga dapat pajak tuh, manfaat pajak sekolah juga dapat. Karena itu kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak emang menjadi salah satu hal yang terus didorong. Tapi di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab nih untuk memastikan sistem perpajakan itu berjalan secara transparan, adil, dan juga sesuai aturan. Nah,

Itulah nih sebabnya ya, setiap perubahan kebijakan biasanya itu akan menjadi perhatian bagi banyak pihak, baik di kalangan akademisi, pelaku usaha, praktisi hukum, sampai masyarakat umum. Dan yang perlu diingat juga, dalam aturan yang diumumkan ini disebutkan bahwa tujuan pelibatan Babinsa dan Babinkamtibnas adalah membangun jejaring informasi untuk pengawasan wilayah. Jadi informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknisnya tentu akan sangat penting nih, biar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, ya nggak? Karena semakin jelas mekanisme yang disampaikan kepada publik, biasanya semakin kecil pula nih ruang untuk munculnya berbagai spekulasi. Kalau misalnya penjelasannya kurang jelas nih ya, cuma ada keterangan nanti bakal dibantu sama polisi dan juga TNI. Itu kan masyarakat jadi serem tuh kalau misalnya ada orang yang nggak taat pajak. Kalau aku mah nggak takut, aku mah pajak bayar, aku bayar. Tapi semoga nggak didatengin lah, takut juga nih kalau didatengin ya.

0: AC terus set suhunya di 16 derajat. Ada yang tahu kenapa nggak?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: dari Wings Food.
1: Kalau kamu dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.
2: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farman Hendra. Dan aku juga udah live TikTok nih ya. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol langsung sama aku, bisa dikepoin aja langsung, disamperin langsung, di tap-tap player langsung, di @isfara.smg langsung join aja. Ini udah ada banyak banget yang masuk ya. Di sini ada Kak Udang Keju, ada Kak Ibunya Kade, ada Cilung, ada Theodorus, ada Kafir, ada Dio Al Rashid. Kok sendirian aja masnya? Iya nih sendirian, temenin dong. Boleh kali. Sini temenin. Padahal yang ngomong cowok tuh. Gak apa-apa, aku mah ditemenin cowok apa cewek bebas. Aku bebas pokoknya. Kayak kos-kosan ya, bebas pokoknya. Silahkan yang mau nemenin aku cowok apa cewek. Sini mah, yang penting ada temennya aja seneng sih. Oh ya sahabat suara, sebelum nanti kita ke segmen pendahuluan, ada satu berita terakhir nih yang cukup jadi, bisa dikatakan apa ya, bikin masyarakat Indonesia tuh berpikir dan juga bingung, kok bisa ya ini akun segede ini tuh pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kamu perhatiin, kamu observe kemarin pas Pildun, banyak banget postingan dari akun Instagram FIFA World Cup itu tuh tiba-tiba ya rajin banget upload pakai caption yang bahasanya itu bahasa Indonesia. Tapi bukan cuma diterjemahkan secara formal, tapi bener-bener pakai gaya bahasa yang lokal banget. Ini kalau bullying lihat kayak, ah, maksudnya apa? Kok bullyingnya Indo gitu? Iya gitu, kalau kamu perhatiin ya, kamu kepoin aja deh akunnya, apa namanya, FIFA World Cup. Mulai dari kalimat-kalimat yang biasa jadi bercandaan khas sosial media gitu tuh ada semua gitu di akun FIFA World Cup. Makanya nih banyak orang yang ngira kalau misalnya akun FIFA ini itu dihack sama orang-orang Indonesia. Bahkan ada juga yang mikir kalau adminnya itu pasti orang Indonesia. Bahkan gak sedikit juga yang komen, ini siapa sih adminnya? Kok ngerti banget cara bercanda orang Indo? Nah, sebenarnya ada penjelasan yang cukup menarik nih di balik semua itu. Jadi FIFA itu emang lagi menyambut gelaran Piala Dunia 2026 yang kemarin barusan kelar kan, dengan kampanye digital yang lebih dekat dengan para penggemarnya di berbagai negara. Salah satunya adalah menghadirkan konten yang disesuaikan dengan negara tempat para pengikutnya berada. Artinya nih, akun Instagram resmi FIFA itu nggak selalu menampilkan konten yang sama untuk semua orang. Kalau kamu ngebuka akun resmi FIFA dari Indonesia, ada kemungkinan kamu tuh ngeliat caption yang berbeda dengan orang yang ngebuka akun yang sama dari negara lain. Jadi unggahan yang berbahasa Indonesia itu emang ditujukan khusus untuk pengguna Instagram di Indonesia. Sebenarnya ini menarik sih, di era media sosial zaman sekarang tuh ternyata satu akun itu bisa ngomong dalam tanda kutip dengan gaya yang berbeda-beda kepada audiens yang berbeda pula. Makanya nggak heran ya kalau misalnya teman kamu nih yang tinggal di luar negeri belum tentu bisa ngeliat caption yang sama kayak yang kamu lihat di Indonesia. Nah yang bikin viral tentu juga gaya bahasanya, bukan bahasa Indonesia yang terlalu resmi atau kaku ya, bukan yang dipuitis-puitiskan gitu, bukan. Tapi bahasa yang kelihatannya tuh dekat banget kayak bab, zang gitu-gitu. Sumpah ada, dia lagi aja Rangers merahnya. Sumpah kalau kamu cek pasti ada tuh postingan yang itu. Dan justru itulah yang ngebuat tuh banyak orang itu ngerasa kayak, wah, FIFA ngerti banget ya budaya internet di Indonesia. Dan kalau dipikir-pikir, strategi kayak gini emang cukup cerdas nih, karena setiap negara itu punya cara berkomunikasi yang berbeda-beda kan, ya nggak? Humor yang lucu di satu negara belum tentu bisa dipahami di negara lain, belum tentu bisa works di negara lain. Begitu juga dengan istilah-istilah sehari-hari. Di Indonesia misalnya, kita sering menggunakan kata-kata yang sebenarnya tuh nggak ada di kamus resmi, tetapi langsung dimengerti kalau misalnya muncul di media sosial. Nah, ketika sebuah akun global kayak FIFA mau menyesuaikan gaya komunikasinya dengan budaya lokal, hasilnya itu bakal kerasa lebih dekat lagi. Penggemar pun jadi lebih mudah lah terhubung dengan konten-konten yang mereka lihat. Ini juga menunjukkan gimana media sosial itu terus berkembang. Dulu mungkin akun resmi kayak FIFA ini biasanya kan menggunakan bahasa yang sangat formal, kalimatnya panjang, bahasanya baku ya nggak? Dan cenderung kayak menjaga jarak gitu sama audiens. Nah, sekarang justru malah sebaliknya. Banyak brand atau perusahaan, bahkan organisasi internasional, itu memilih menggunakan gaya bahasa yang lebih santai. Tujuannya apa? Tentu supaya komunikasi itu terasa lebih akrab dan juga mudah diterima. Bahkan kadang admin media sosialnya sekarang punya fans sendiri. Makanya itu, kemarin itu banyak banget tuh fans-fans admin akun FIFA FIFA World Cup. Ini emang kayaknya adminnya paham banget nih jokes-jokes media sosial yang ada di Indo. Mungkin kerjanya selain bikin caption adalah cuma scrolling Instagram dan juga media sosial.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
3: Permisi, selamat siang Pak. Saya mau interview.
4: Iya, silakan silakan. Coba perkenalkan dulu diri kamu.
3: Nama saya Danang Pak. Umur 23 tahun. Saya 100% Sigma. Dan saya cari kerja yang bisa fleksibel biar mental health saya tuh tetap terjaga.
4: Apa itu Riz? Mental health? Aduh, anak 20-an ini kok aneh-aneh.
3: Jangan judging gitu dong, Pak. Dengerin dulu nih, pendahuluan. Pendapat 20-an di nongkrong bareng.

Indonesia masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya sahabat suara. Dan seperti biasa kalau misalnya hari Selasa nih jam 9 malam ada segmen paling santuy banget di Semarang. Kok di Semarang, di Suara Semarang ya. Apalagi kalau bukan pendahuluan pendapat 20-an ya. Tadi kalau misalnya kamu dengerin siarannya Gina, itu tuh ngebahas masalah cinta beda agama. Sebenarnya kalau ngomongin cinta beda agama itu tuh terlalu berat gitu, ya gak sih? Kalau misalnya aku bahas di pendahuluan, aku sempat juga ngebahas masalah cinta beda agama. Dan itu kayak cinta beda agama aku udah pernah ngalamin. Jadi ya bisa dikatakan master lah. Tapi aku gak pengen ngebahas itu. Aku gak pengen hari ini tuh ngebahas yang berat-berat. Aku pengen ngebahas masalah hobi aja. Kita tahu kalau misalnya di umur 20-an tuh kan awal-awal dimana kita tuh punya dapat banyak duit, ya enggak? Dan biasanya kalau misalnya kita punya banyak duit, itu tuh biasanya tuh di spend, ya katakanlah udah nabung udah, terus juga udah ngasih orang tua udah, dan biasanya tuh di spend buat hobi-hobi kita gitu. Mungkin kalau misalnya hobinya cewek itu kan kelihatan mahal, ya enggak sih? Shopping itu kan mahal, traveling itu kan kelihatan mahal. Tapi berbeda sama hobi cowok. Hobi cowok itu tuh kelihatannya murah, tapi aslinya itu mahal banget. Mahal banget, sumpah. Jadi makanya di pendahuluan malam ini aku tuh pengen ngebahas masalah hobi cowok yang kelihatannya murah tapi mahal banget. Kira-kira kamu tahu apa enggak? Kalau misalnya kamu tahu bisa langsung kasih tahu aja lewat WhatsApp di 0811 2700 902, atau juga bisa lewat live TikTok kita. Aku udah live TikTok ya. Langsung aja join di live TikTok kita di @iswara.smg. Aku tungguin jawaban kamu sahabat suara. Dan tujuanku ngebahas ini adalah sebenarnya buat apa? Ya biar kamu nih sahabat suara, kalau misalnya kamu katakanlah punya pacar atau mungkin udah punya suami, itu biar kamu tuh gak dikibulin, gak dibohongin harga-harganya. Jadi aku akan membuka sedikit rahasia cowok, yaitu tentang hobi cowok yang kelihatannya murah tapi aslinya mahal banget. Jadi buat kamu stay tune aja ya sahabat suara, oke?

masih nongkrong bareng sama aku Van Mahendra dan masih ngebahas masalah hobi cowok yang kelihatannya itu murah tapi aslinya mahal banget. Nah, ini udah langsung dijawab nih ya sama Kak Purpala Indonesia. Kenapa namanya Pak Kak Purpala Indonesia ya? Di TikTok nih ya. Jadi makanya nih kemarin dia langsung ngebahas yang mahal ini, Mas, gitu. Dia bilang salah satu hobi mahal tapi kelihatannya murah adalah naik gunung. Sebenarnya masuk akal, ya nggak sih? Kalau orang lihat kan naik gunung, ah paling cuma bawa tas sama baju lengan panjang, sepatu sama persiapan buat makanan aja. Paling sekali naik abis cuma 1 juta sampai 2 juta lah. Murah itu masih sekali naik gunung. Tapi yang mahal adalah modal sebelum kamu naik gunung. Kayak baju, outfit, tas, tenda, backpack. Itu ternyata modalnya mahal banget. Makanya banyak orang yang lebih memilih buat nyewa kan. Dan banyak banget kan persewaan alat camping dan lain-lain. Ternyata ini aku dikasih tahu sama Mas Purpala, emang semahal itu. Nih ya, tas carrier itu harganya 3 jutaan. Tuh, ini aku hitung ya. Aku hitung ya buat modal naik gunung nih. Aku hitungin nih di kalkulator. Bentar, mana nih kalkulatorku, mana nih? Ya ini ya, 3 juta itu tas carrier. Tas carrier ya, 1-3 juta. Terus jaket 2 juta. Jaket 2 juta. Oke, jaket 2 juta. Alat masak 2 juta. Alat masak 2. Ini alat masak doang ya masalahnya. Alat masak 2 juta. Itu udah ada chefnya belum tuh? Udah ada chefnya belum tuh 2 juta? Jujur ya, soalnya aku gak tahu, aku gak pernah naik gunung. Makanya ini aku tanyakan ke orang yang suka naik gunung. Ternyata emang mahal ya. Terus ditambah lagi tenda. Tenda 2,5 juta. Tenda 2,5 juta. Terus sepatu 2 juta. Itu Salomon tuh biasanya tuh. Salomon 4 jutaan gak sih kalau Salomon? Kalau Salomon ya. Tapi kalau merek-merek lain gak tahu ya. Terus apa lagi nih? Celana dry fit 200. Oke, 200. Terus celana pendek 150. Oke, 150. Ya gak usah dihitung lah yang ini ya. Kita jadiin satu total outfit aja deh. Total outfit 200 tambah 150 tambah 100 450. 450 tambah kacamata 1,25. 1,25 itu buat outfit doang, outfit luar ya. Terus tambah lagi sleeping bag 1,5. Oke. Tambah lagi apa nih? Oke, oh udah sarung tangan 800. Sarung tangan 800. Terus raincoat 350, trekking pole 1,500. Duit nih. 1,5 tambah 0,8 ditambah berapa tadi? Raincoat 350. Salah. 0,35. Buat model outfit doang ya, buat berangkat nih ya, buat berangkat. Udah aku hitung-hitung total 16,9 juta rupiah. Mana nih? 16,9 juta. 16,9 juta. Beh. Kotak P3K tuh 175. Total berarti 17. 17 jutaan. Wah. Jujur ya, ini kalau misalnya mau diseriusin, kalau misalnya kamu hobi banget naik gunung dan diseriusin, modal yang harus kamu keluarkan itu 16, ya sekitar 17 jutaan. Itu belum termasuk daypack dan sling bag, kata Mas Purpala yang dia suka banget naik gunung. Jadi, sebet suara buat kamu nih ya, si Maxi Drone 2 juta per hari. Wow. Jadi ini sebet suara. Kalau misalnya nih kamu punya pacar, kamu punya punya cowok yang dia hobi banget naik gunung, terus kamu ditanya, kamu kemarin kok beli tas terus sih? Tas gunung tuh buat apa? Harganya juga berapa? Kalau misalnya dijawab 350.000 kok, jangan percaya. Oke, okay? Next time jangan percaya. Karena kita tahu ya, sekarang kita tahu, semua kita tahu kalau misalnya harga buat kita naik gunung aja total nih, persiapan dan lain-lain, itu udah diangkat 17 jutaan. Jadi next time kalau misalnya kamu mau dikibulin sama suamimu atau pacar kamu atau pasangan kamu nih, langsung aja, kata Farhan segini kok, udah gitu ya. Dan itu belum kalau misalnya mau berangkat ke gunung mana, itu juga keluar duit lagi. Jadi
emang sih kebanyakan tuh hobi-hobi cowok itu emang kelihatannya murah tapi aslinya tuh mahal banget ya. Jadi kalau misalnya nih sahabat suara, kamu tahu selain naik gunung ada apa lagi, kasih tahu aku di live TikTokku ya, di @iswara.smg, atau mungkin langsung aja ke WhatsApp 0811-2700-902. Karena abis ini kita bakal masih ngebahas masalah hobi cowok yang kelihatannya murah tapi aslinya mahal banget. Jadi stay tune aja sahabat suara.

0: Tahu nggak kenapa alasannya?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Yes!

0: dari Wings Food.
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai ini di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
0: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya sahabat suara.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di segmen pendahuluan Sahabat Suara Pendapat 20-an yang masih ngebahas masalah hobi cowok yang kelihatannya murah tapi hasilnya mahal banget. Ya enggak? Selain naik gunung nih, ternyata banyak banget hobi yang kelihatannya murah tapi mahal. Ada sepeda. Itu sepeda tuh kalau misalnya kamu niat banget ya, kalau kamu juga ngulik sepeda, itu tuh banyak banget sepeda-sepeda mahal tuh. Sempat juga sempat viral kan, itu ada sepeda Brompton tuh ya, yang waktu itu harganya tuh sampai puluhan juta. Terus juga nih kalau kata Mas Purpala nih, Polygon itu harganya juga 8 jutaan. Belum juga kayak sepeda-sepeda karbon itu pasti lebih mahal lagi. Nah, selain sepeda itu juga yang kelihatannya mungkin murah tapi aslinya mahal itu adalah mancing, Sahabat Suara. Mancing itu ternyata mahal banget kalau kamu sumpah. Aku tuh taunya awalnya itu tuh dari podcastnya Gofar Hilman sama Adul temennya Komeng. Nah, jadi mereka tuh lagi ngobrolin masalah mancing. Ternyata kalau misalnya nih kamu hobi mancing terus ikut lomba, itu tuh biaya tiketnya tuh beragam gitu. Tiket buat pendaftaran, sorry, biaya pendaftaran itu tuh beragam. Ada yang mungkin harganya cuma 100, 200, 50 ribu, yang murah-murah. Tapi kalau misalnya kamu niat dan kamu udah biasa juara, katanya nih ada mancing, lomba mancing yang satu tiketnya, satu biaya pendaftarannya itu 15 juta. 15 juta. Bayangin 15 juta itu lomba mancing. 15 juta, mancingnya juga lele-lele aja. Mancingnya juga ikan bawal-bawal aja gitu. Tapi 15 juta, Bro. Tapi itu yang bikin mahal itu karena hadiah yang bakal dikasih kalau misalnya kamu menang. Katanya itu bisa mobil, bisa motor. Pokoknya banyak banget hadiah-hadiah yang luar biasa banget. Terus kalau misalnya kamu hobinya mancing tapi bukan yang di empang atau yang lomba, itu tuh lebih mahal lagi. Yang kamu mancingnya di laut ya. Kayak contoh nih, kalau kamu mancing di laut itu kamu harus nyewa kapal. Terus juga beli perintilan mancingnya itu juga beda kalau misalnya kamu mancing di empang atau di tambak kalau di Semarang tuh. Tambak itu beda lagi. Soalnya kalau misalnya kamu mancingnya di laut, itu tuh kamu harus nyewa kapal lah, beli pancingan yang lebih mahal ketimbang kamu mancing yang di tambak lah. Soalnya mancing di laut itu tuh katanya tuh, aku tadi dikasih tahu sama Kak Purpala, joranya aja itu tuh harganya 8 jutaan atau 7 jutaan gitu. Dan itu lumayan loh. Itu sama gajiku ya jauh dia. Lumayan itu 7 juta. Dan sekarang yang lagi happening banget hobi cowok yang kelihatannya murah tapi mahal adalah TCG atau Trading Card Game. Mahal. Jujur mahal trading card game ini. Nah nih Sahabat Suara, ini buat kamu yang mungkin suaminya sekarang mulai ngoleksi kartu-kartu aneh-aneh, ya gak sih? Kartu yang gambarnya Pokemon, kartu yang gambarnya One Piece. For your information, sebenarnya TCG itu kalau misalnya kamu beli packnya itu tuh murah lah. Palingan tuh tergantung series ya. Kayak Pokemon tuh kan seriesnya macam-macam tuh. Itu tuh palingnya satu pack satu bungkus gitu. Harganya tuh paling ya 90 ribu atau 100 ribu gitu. Nah, dari situ biasanya orang-orang tuh mulai kayak ngulik TCG gitu. Nah, yang bikin mahal adalah kelangkaan kartu yang dimiliki sama kamu. Kayak contoh, kamu favorit banget nih, pengen punya kartu yang gambarnya Pikachu semua. Nah, Pikachu, harga kartu Pikachu itu mungkin ada yang murah, tapi ada juga yang mahal banget. Setauku, harga kartu Pokemon ya, TCG yang paling mahal itu tuh punyanya Jack Paul. Itu di angka 1 juta dolar. Bayangin. 1 juta dolar. Itu duit loh. Sumpah 1 juta dolar. Dan akhir-akhir ini pun aku tuh lagi ketagihan juga main TCG, tapi yang One Piece. One Piece, Bro. Itu aku pengen aku ngeliat-ngeliat di TikTok gitu kan, orang brewek terus dapat Mihawk yang manga, Luffy yang manga.
tuh kalau aku punya duit beli aku. Soalnya harganya pun mahal juga tuh sahabat suara. Kalau nggak salah tuh aku sempat ngulik ya gambar yang Mihawk. Mihawk itu karakter di One Piece, Mihawk yang manga itu tuh di angka kalau nggak salah tuh 18 juta. Itu satu kartu loh, 18 juta. Itu cuma kartu doang 18 juta. Itu kalau misalnya dikantongin terus habisnya celananya dicuci, udah 18 juta kayak dicuci doang tuh. Atau pasti kamu megang kepala langsung kayak aduh, piye ki 18 juta gitu.

0: menghemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.

0: 2 FM suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, beberapa hobi cowok yang mungkin kelihatannya murah tapi aslinya mahal. Jadi kalau misalnya kedepannya kamu punya pacar atau mungkin pasangan atau mungkin suami kamu, kalau misalnya mereka punya beberapa hobi yang tadi aku sebutin, terus mereka mungkin ya ngomong ini harganya murah kok, cek dulu aja pakai fitur Google Foto. Kamu cek, kan pasti kalau misalnya kamu foto itu kan pasti kan keluar kan banyak banget kan harga-harganya atau informasinya kan. Udah, terus kamu tunjukin, jangan bohong, udah gitu aja. Soalnya kadang tuh cowok tuh pintar bohongnya bukan pas dia di ketahuan selingkuh, bukan, atau mungkin pintar bohongnya pas dia berdua sama kamu, bukan, tapi dia pintar bohongnya pas dia pengen beli sesuatu. Nah, itu pintar bohongnya cowok itu waktu itu. Jadi kalau bisa cek dulu aja, tes dulu aja sebelum pacar kamu beli sesuatu. Kamu cek dulu itu harga-harganya. Biar apa? Biar keuangan kamu juga aman-aman aja, ya enggak? Kalau gitu aku sekalian pamit ya buat sahabat suara yang ada di radio dan juga yang ada di live TikTok. Terima kasih buat sahabat suara yang udah nemenin aku ya dari jam 8 tadi. Terima kasih juga buat Mas Danar nih ya, broadcast operator kita yang udah nemenin dan juga ngebantuin tadi secara teknis. Kalau gitu aku Farhan Mahendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye, dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: matiin aja rice cookernya biar hemat energi. Ada yang tahu kenapa?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Rice cooker bisa jadi langkah kecil buat hemat energi karena walaupun rice cooker dalam mode warm, alat itu tetap mengonsumsi listrik buat ngangetin nasi yang ada di dalamnya. Kalau nasi kamu mau anget terus, jemur aja di tengah lapangan, anget dan kering.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Timnas Spanyol berhasil keluar sebagai juara dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 Senin 20 Juli. Lamine Yamal bersama Timnas Spanyol menguasai pertandingan secara mutlak dengan 65% ball possession, 762 umpan, serta melepas 20 tembakan berbanding 2 kali percobaan dari Argentina. Ini merupakan gelar piala dunia kedua bagi tim Matador setelah pertama kali meraihnya pada tahun 2010 lalu. Marlina Clara Sesa mencetak sejarah sebagai perempuan asli Papua pertama yang meraih lisensi tipe rating Airbus A320. Meski sempat gagal seleksi pramugari pada 2014, ia bangkit dan menempuh pendidikan pilot di Filipina. Kegigihannya berbuah manis setelah lulus uji kompetensi di Global Training Aviation untuk menerbangkan jet komersial. Kecelakaan maut terjadi di rel kereta api Jalan Kokrosono Semarang Utara yang melibatkan kereta barang dan sepeda motor. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, mengkonfirmasi satu siswa SD meninggal akibat peristiwa tersebut. Dua korban lainnya mengalami luka berat dan kini dirawat intensif di ICU RSUP Dr. Karyadi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Ini ku. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bu, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya.
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, bentar, itu suara apaan bu?
1: Ya elah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: sih kita harus hemat energi?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk, kita hemat energi bareng-bareng.
4: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Timnas Spanyol berhasil keluar sebagai juara dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 Senin 20 Juli. Lamine Yamal bersama Timnas Spanyol menguasai pertandingan secara mutlak dengan 65% ball possession, 762 umpan, serta melepas 20 tembakan berbanding 2 kali percobaan dari Argentina. Ini merupakan gelar piala dunia kedua bagi tim Matador setelah pertama kali meraihnya pada tahun 2010 lalu. Marlina Clara Sesa mencetak sejarah sebagai perempuan asli Papua pertama yang meraih lisensi tipe rating Airbus A320. Meski sempat gagal seleksi pramugari pada 2014, ia bangkit dan menempuh pendidikan pilot di Filipina. Kegigihannya berbuah manis setelah lulus uji kompetensi di Global Training Aviation untuk menerbangkan jet komersial. Kecelakaan maut terjadi di rel kereta api Jalan Kokrosono Semarang Utara yang melibatkan kereta barang dan sepeda motor. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, mengkonfirmasi satu siswa SD meninggal akibat peristiwa tersebut. Dua korban lainnya mengalami luka berat dan kini dirawat intensif di ICU RSUP Dr. Karyadi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

0: matiin aja rice cookernya biar hemat energi. Ada yang tahu kenapa?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
6: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
7: Banyak.
6: 9%-nya berapa?
7: 25.965.000.
6: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
7: Iya.
6: Di
7: thread rame banget banyak dan banget soal radio.
6: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
7: Udah pasti itu bukan kita.
6: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
7: Kemungkinan juga bukan kita.
6: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
7: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh di-mention sama Icat.
6: Apa tuh?
7: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
6: Widih.
7: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
5: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: Rice cooker bisa jadi langkah kecil buat hemat energi karena walaupun rice cooker dalam mode warm, alat itu tetap mengonsumsi listrik buat ngangetin nasi yang ada di dalamnya. Kalau nasi kamu mau anget terus, jemur aja di tengah lapangan, anget dan kering.
8: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
8: dengan follow Instagram
0: Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

Medan 96.9

0: Kamu tahu nggak kenapa?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan

Nada Bersuara Volume 6 Spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan Komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia.

Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat. Nih, kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.
5: Indonesia.